Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga ya. Dikutip dari rri.co.id, ada timnas voli putri U18 Indonesia yang memastikan langkah ke semifinal Princess Cup 2026 teman Pro 2 setelah mengalahkan Hong Kong 3 set langsung teman Pro 2, di mana 25 banding 16, 25 banding 22 dan 25 banding 17. Di mana laga dimainkan di Terminal 21 Korat Shopping Mall Thailand pada Rabu 24 Juni 2026. Kemarin, kemenangan kedua beruntun ini memastikan Indonesia lolos ke semifinal. Meski tim masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup melawan tuan rumah Thailand ya teman Pro 2, dan juga ada asisten pelatih Bobby Ade yang bersyukur timnya ini mampu menjalani pertandingan dengan baik dan memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Di mana Indonesia tampil dominan sejak awal ya teman Pro 2, dengan mengandilkan set pertama dan menutup dengan 25 banding 16. Hong Kong ini memberi perlawanan lebih ketat di set kedua, namun Indonesia tetap unggul di poin krusial untuk menang 25 banding 22. Dan Hong Kong masih menyisakan satu pertandingan fase grup menghadapi Australia, sementara Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand pada laga terakhir grup A, di mana pertandingan tersebut akan menentukan posisi akhir klasemen grup ya teman Pro 2. Indonesia lolos ke semifinal Princess Cup 2026 setelah 2 kemenangan beruntun.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Rudowa, teman terbaik kamu.
1: Komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih...
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Spada ya, Pro 2 Aktif pagi ini, teman Pro 2 ya. Dan tentunya di Pro 2 Aktif kali ini, di Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif ya. Kalau misalnya kamu udah lihat Instagramnya kita di @rri_pro2tarakan, kamu harusnya udah tahu ya hari ini ada apa nih, teman Pro 2 ya. Dimana spesial hari ini, teman Pro 2, tema kita adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya aku gak sendiri ya, teman Pro 2, aku Randa nemenin kamu di Pro 2 Aktif pagi ini. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini ada Bang TJ nih. Halo Bang.
8: Halo, selamat pagi
7: Bang. Selamat pagi, apa kabar Bang TJ?
8: Alhamdulillah pagi ini ya cerah, dan orangnya mudah-mudahan juga cerah.
7: Alhamdulillah
8: Pro 2 semua.
7: Iya, terik sekali ya hari ini Bang ya.
8: Lumayan menyala itu.
7: Tadi perjalanan ke sini gimana Bang?
8: Alhamdulillah lancar.
7: Alhamdulillah.
8: Tidak ada hambatan sehingga ya alhamdulillah sampai tepat waktu di Pro 2 sini.
7: Alhamdulillah, luar biasa teman Pro 2. Nah, terkait dengan tema kita ya Bang ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, sebenarnya tadi kan di tema kita adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kalau ngomongin tema kita nih Bang, sebenarnya gerakan Ananda Bersinar ini nih fokusnya apa nih? Ini gerakan apa nih sebenarnya nih Bang? Mungkin boleh dijelaskan dulu nih.
8: Oke, untuk program ini prioritas nasional ya dari BNN RI. Emang digagas di 2026 ini karena terkait dengan kasus yang marah itu tentang remaja.
7: Oke.
8: Jadi penyalahgunaan narkotik yang terjadi di Indonesia ini kan marah, terutama di usia produktif ya. Ini kaitannya dengan visi kita di 2045. Jadi Indonesia Emas itu kaitannya dengan bonus demografi. Nah, karena BNN melihat bahwa penyalahgunaan narkoba itu banyak di usia-usia rentan, artinya usia muda, maka digagaslah itu namanya Ananda Bersinar. Ananda itu sendiri adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak ya. Itu Ananda. Di konsep itu nanti ada derivasinya atau turunannya, baik dari aspek secara cegah maupun pemberdayaan masyarakat maupun direhabilitasi. Nah, itu ada program jabarannya nanti.
7: Jadi pencegahan ada di dalamnya, edukasi sama rehabilitasi.
8: Ya, ada di situ. Cuma skala prioritasnya di sini itu merubah paradigma dari represif menjadi preventif. Jadi kalau konsep awal itu lebih ditekankan pada pola tindakan. Nah, sekarang itu ada yang namanya misi humaniora, humanis edukatif. Jadi di situ konsep dasarnya yang melahirkan gerakan Ananda. Nah, ini fokus pada kegiatan-kegiatan memanusiakan, sebetulnya memanusiakan anak terutama karena ada stigma yang biasanya lahir itu di anak, bahwa ini adalah dicirikan negatif ketika dia terpapar oleh narkotik. Nah, Okay. Sekarang kita jangkau melalui program ada namanya di sekolah itu pelayanan rehabilitasi, pendampingan juga ada di situ. Jadi anak itu tetap bisa sekolah di program itu, tapi di apa, kalau sekarang sih kalau di KUHP itu kan yang terbaru itu lebih menekankan kemanusiaan, bukan tindakan pidananya kemudian di jas atau diganti rugi, tapi pada proses mediasi sekarang yang ada itu. Kalau damai ya udah, misalnya kok ketabrak gitu kan. Nah, habis berapa tuh namanya rusaknya itu? Misalnya habis 5 juta udah deh, ganti 5 juta udah beres gitu aja.
7: Oke.
8: Okay. Nah, itu apa namanya, distress justice-nya itu ada di situ, restoration justice. Nah, itu yang menjadi penekanan baik secara aspek hukum dan secara sosial. Ini sebetulnya adalah membentengi anak atau sekolah dan keluarga sebetulnya.
7: Okay.
8: Program utamanya itu. Kenapa itu harus ke sana? Karena di sekolah itu kan rentan, serupa sekarang merokok. Vape ya. Vape itu sudah meradang, artinya yang sekarang itu terjadi liquid, yaitu ada campuran.
7: Oke. Okay.
8: Nah, itu yang saat ini harus kita khawatirkan. Dan mungkin yang terbaru itu walaupun bukan masuk narkotik, kasusnya si artis, ada kan selegram yang baru-baru ini tenar tentang kasus N2O itu.
7: Oke.
8: Okay. Nah, itu salah satu zat yang mungkin gas medis ya, bukan kategori narkotik, cuma sudah diatur dalam kesehatan. Nah, kaitannya dengan ini semua menuju Indonesia emas itu sebetulnya harus dibentengi dari sini. Jadi sejak dini gitu. Jadi gerakan anak dibentengi, sekolah dibentengi, dan keluarga juga, ketahanan keluarga harus dibentengi. Tanpa itu semua akan terjadi yang namanya distorsi atau satu kerusakan dalam proses menuju Indonesia emas.
7: Okay.
8: Contoh beleng-beleng ya, kalau bahasa kami itu beleng-beleng, jadi bodoh-bodoh gitu kan.
7: Oke.
8: Okay. Nah, coba bayangkan ketika anak itu kemudian mengikuti pelajaran tak konsen.
7: Benar-benar.
8: Atau ada yang di luar sana walaupun bukan narkotik yang sering ngelem, itu biasanya akan mempengaruhi daya pikir, daya perilaku. Sehingga ada namanya ekses sosial, kriminalitas. Ya, kalau di berhantam lah, kalau di sekolah itu. Nah, biasanya gejala ini yang apa namanya, memotori satu tindakan anak di sekolah berbuat begitu, itu ada kaitannya dengan keluarga.
7: Oke.
8: Itu ada perilaku di keluarga itu yang tidak nyaman. Jadi ada pada zona yang kurang nyaman. Misalnya dia di apa namanya, ada tekanan dalam keluarga atau tidak peduli, orang tuanya sibuk nih masing-masing, misalnya ketambak, dia berjualan dan segala macam, sehingga anaknya bebas. Nah, di interaksi sosial kemudian dia terpengaruh.
7: Oke.
8: Okay. Nah, titipan pesan yang ingin kita sampaikan dari BNN itu bagaimana menguatkan keluarga. Ada program di BNN itu namanya ketahanan keluarga. Nah, di situ nanti ada, kalau enggak ibu atau bapaknya yang biasa interaksi dengan anak keseharian, kita latih, kita bekali, kita edukasi. Nah, dan ada anaknya. Nah, kalau di kami yang dari kota itu biasanya seusia SMP.
7: Okay.
8: Nah, itu yang kita bidik. Nah, dan program ini kaitannya kemudian dengan Ananda tadi, ada namanya remaja teman sebaya.
7: Apa tuh bang?
8: Nah, di situ kita nanti mengundang salah satu sekolah, misalnya di sekolah itu ada peer education. Nanti rencana di situ ada pola edukasi yang diberikan oleh sesama atau sebaya. Nah, misalnya nih BNN ngundang satu sekolah, misalnya sekolah SMP 3 atau SMP 4, perwakilan dari salah satu anak di situ yang menjadi pelopor atau tokoh lah, yang kita tokokan anak di situ, kita undang, kita latih selama 2 hari.
7: Oke.
8: Okay. Nah, nanti kemudian output atau outcome-nya di situ ada pengimbasan di dalam sekolah. Misalnya satu orang kita ajak dan kita bimbing di situ, nanti di sekolah dia akan mengajak teman-temannya yang sebaya untuk melakukan satu apa namanya kegiatan di sekolah yang bersifat pencegahan terhadap narkotik. Misal, pengurus OSIS kok adakan sosialisasi dong di situ gitu.
7: Oke.
8: Okay. Nah, itu diadakan kemudian ngundang dari BNN.
7: BNN.
8: Nah, itu bentuk-bentuk apa namanya, derivasi dari sebuah program Ananda Bersinar. Itu
7: barangkali. Oke. Okay. Nah, itu kan kalau dari segi mungkin edukasinya sama pencegahannya nih ya, Bang Teja. Nah, kalau dari segi rehabilitasinya bagaimana nih? Gerakan Ananda kalau fokus ke rehabilitasinya adakah atau gimana?
8: Nah, gini, kalau untuk yang rehabilitasi, Kalau program yang konvensional kita lakukan kemarin itu pendekatannya melalui dinas pendidikan.
7: Oke. Okay.
8: Kita berharap bahwa anak yang terpapar narkotik itu jangan kemudian kita stigmakan sebagai satu siswa yang tidak boleh dong di sekolah, enggak gitu. Jadi tetap dia sekolah, di samping sekolah dalam program Ananda ini dia tetap bisa menjalani proses rehabilitasi. Baik rehabilitasi jalan yang ada di masing-masing BNN kota atau rehabilitasi medis inap misalnya yang ada di loka atau balai rehabilitasi yang ada di BNN. Misalnya dia sekolah nih terus sekolah. Nah setelah dia pulang sekolah dia kembali ke tempat rehabilitasi.
7: Tempat rehabilitasi.
8: Ya, ya itu program yang digagas untuk apa namanya program rehabilitasi serasi namanya yang ada di sekolah. Itu yang terkait itu. Dan ada lagi sekarang itu telerehabilitasi namanya. Jadi ada pengembangan dari secara online gitu ya. Artinya komunikasi.
7: Secara online.
8: Ya. Itu nanti ada komunikasi untuk memantau anak ini misalnya enggak harus anu dong nanti kita informasi begini-begini baru kita adakan namanya screening dan assessment ke sekolah. Kita yang proaktif. Jadi anak itu tidak perlu lagi dibawa ke BNN gitu. Kita yang jemput bola ke sekolah.
7: Kita yang datangi gitu.
8: Ya, itu yang program digagas untuk yang Ananda Bersinar itu.
7: Oh, baik, nah, baik. Itu.
8: Jadi itulah pilar yang harus kita bangun untuk menuju 2045 itu.
7: Iya,
8: jangan-jangan tidak jadi Indonesia emas itu. Jadi Indonesia cemas.
7: Jangan sampai ya Bang Teje. Ya. Nah Bang Teje kalau misalnya kita bicara generasi sehat ya, generasi cerdas, kuat gitu. Nah menurut Bang Teje sendiri nih sebenarnya masalah yang paling nyata yang mungkin sering dihadapi anak muda hari ini nih apa nih sebenarnya nih Bang Teje?
8: Kalau dilihat dari aspek pergaulan, ya namanya anak muda itu ada penasaran yang tinggi. Itu sudah apa ya, suatu perkembangan anak dia. Dari penasaran yang tinggi itu dia cenderung untuk mencoba apa sih isinya itu. Misalnya penasaran. Kita kasih botol nih, dia pasti penasaran apa sih isinya botol gitu. Nah ketika mereka itu tahu atau ingin mencoba sabu, dia penasaran.
7: Oke.
8: Dia nyoba dulu gitu. Dan itu dipicu oleh biasanya pergaulan. Misalnya nih gini, kok gak gaul sih jadi orang, gimana sih gitu. Gak maco banget, gak cowok banget kok itu gitu. Gak keren banget. Jadi
7: Bener.
8: Coba dong ini. Kok kan lagi berantem tuh di rumah. Biar tenang pikiran lu nih, ini pakai dulu.
7: Coba dulu ini.
8: Coba dulu nih. Pasti kok lain gitu.
7: Oke.
8: Nah itu yang memicu pertama. Jadi coba-coba. Terus kemudian ada rekreasional namanya. Dia itu kalau udah kumat, istilahnya ada satu masalah yang besar, dia pakai. Nah imbasnya ketika misalnya hari ini mencoba, terus yang kedua rekreasional, kemudian dia edit atau ketagihan. Misalnya sekarang pakai 0,001 gitu. Nah tidak untuk kemungkinan untuk mencapai sensasi yang sama atau lebih dari kenyamanan yang dirasa dalam psikologisnya, dia akan nambah dosis. Menjadi 0,01 misalnya. Jadi begitu terus. Nah inilah yang merusak generasi muda secara aspek saraf nanti. Biasanya konsentrasinya itu berkurang, terus ketahanan tubuhnya berkurang. Maka konsep cerdas itu tidak akan tercapai. Konsep sehat itu tidak akan tergapai.
7: Tidak akan tercapai.
8: Ya. Itu yang menjadi kendala kita. Bagaimana Ananda ini dikumandangkan secara nasional agar benteng di sekolah, keluarga, dan komunitas masyarakat itu kuat. Itu harapan kami. Ini tidak hanya BNN, tapi kita berharap seluruh komponen masyarakat. Termasuk kami kemarin ada program di BNN Kota itu. Kita sudah membintek, itu ada 3 kekuatan lembaga. Ada lembaga yang di situ ada kaitannya dengan para pekerja, ada kelompok masyarakat, dan lembaga pendidikan. Nah semua 3 pilar ini kita garap untuk memberikan kekuatan yang balance.
7: Oke.
8: Baik di masyarakatnya ada, di pekerja ada. Biasanya kalau banyak duit kan biasanya begitu orang. Misal nih, karena ini ilustrasi ya yang saya contohkan dari kasus yang pernah kita temui. Ini penambak itu ya, penjaga tambak. Dia biasanya tukar kepiting itu dengan sabu biasanya di dalam. Nah itu kadang ada muda juga kan yang jaga di situ. Nah kalau kategori muda sudah beleng-beleng begini, bagaimana generasi berikutnya gitu? Nah bagaimana akan tercapai namanya Indonesia maju?
7: Benar-benar.
8: Cerdas tidak mungkin gitu nah. Ini absurd. Jadi tidak mungkin terjadi namanya Indonesia emas ketika rusak pemudanya. Jadi jangan berharap bahwa bonus demografi itu akan tercapai, tidak akan mungkin ketika titik ini tidak digarap secara maksimal. Makanya Ananda ini sebetulnya pintu bagaimana mengajak semua komponen itu bergerak gitu. Terutama di pendidikan, karena basis dari anak-anak itu kan bagaimana dia dididik. Tidak hanya di sekolah sih sebetulnya dididik, itu terutama di keluarga.
7: Keluarga.
8: Nah, kita mengedukasi keluarga itu bagaimana dia pola asuh yang baik bagi anak. Biasanya anak kan kok minta duit aja tiap hari, dia akan merasa tidak nyaman ketika dimarahin.
7: Iya,
8: anak itu. Enak buat apa sih duit terus kau itu? Akan beda itu interaksi anak dengan orang tua. Dia menganggap orang tua itu musuh saat itu pada zona tidak nyaman. Jadi cari temannya yang enak, nongkrong di ngopi deh, baru ngevap. Iya, kalau liquidnya itu ada istilahnya lisensi dari pajak, ada cukainya.
7: Iya.
8: Tapi yang tidak bercukai itu kita tidak akan pantau bahwa di situ ada namanya zat narkotiknya, sintetis banyak. Biasanya itu ada kanabinoid atau namanya ganja atau sabu cair yang disuntikkan ke situ. Nah, ini yang akan membuat beleng-beleng otaknya anak-anak itu.
7: Oke, Bang Teji, nah kalau dari segi pencegahannya sendiri nih, sebenarnya pendekatan apa yang dilakukan BNN buat anak muda yang kayak gini nih? Kan biasanya tadi Bang Teji juga bilang anak muda tuh suka penasaran gitu. Atau mungkin istilahnya sekarang anak muda nih banyak FOMO-nya nih, Bang Teji, pengen ikut-ikutan. Apalagi tadi nge-vape-nge-vape lah, pengen biar terlihat keren atau gimana. Nah, sebenarnya bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mencegah ini tuh gimana, Bang Teji?
8: Dalam upaya ini, apa pencegahan yang sudah kita lakukan, tingkatan preventifnya itu udah banyak sih program yang sudah kita lakukan. Cuma kembali lagi kepada keseriusan. Kadang dalam konteks ini kita sering mengedukasi atau memberikan informasi kepada sekolah, kaula muda. Itu kadang-kadang cuma di forum saja gitu nih. Jadi itu yang terjadi ya. Semualah mungkin di forum umum ketika kita diskusi atau apa, kadang implementasinya setelahnya itu kurang. Kecuali itu kita pantau. Misal gini, kita akan melakukan sosialisasi dulu di sekolah. Bapak ibu mohon izin dong, bisakah kita tampil nanti untuk sosialisasi kepada anak di momen upacara bendera di sekolah. Nah, kemudian kita meminta lagi sosialisasi yang lebih kecil ruangnya. Misalnya kelas berapa nanti kita sosialisasi lagi. Nah, nanti kemudian kita undang juga guru-gurunya. Nah, ada program ini Mas Randa, bahwa di BNN Kota ini ada satu program yang akan kita laksanakan mungkin di bulan Juli ini. Nah, terkait dengan RTS atau remaja teman sebaya. Di situ nanti ada guru-guru yang mendampingi. Nah, dari satu siswa yang kita undang 10 rencana, itu nanti akan melahirkan 30 pengimbasan di sekolah. Jadi misalnya aku woro-woro sama Mas Randa nih sebagai penggiat nanti di sekolah. Nah, Mas Randa nanti akan istilahnya harus mengimbaskan informasi ini kepada 30 orang di sekolah. Nah, itu apa trickle down efeknya nanti kepada sekolah, bahwa satu melahirkan 30. Ini harapannya. Jadi aspek pencegahan ini mudah-mudahan lah artinya tercapai dengan baik. Ya, walaupun hanya kita berharap, selebihnya jadi komunitas di guru sama orang tua juga menentukan. Jadi kita penyampai informasi aja, tapi selebihnya kalau misalnya orang tuanya masih begitu perilakunya pada anak, itu tidak akan menyokong. Ya, anggaplah kita berwacana hari ini gitu ya. Terus ya udah berlalu, karena nanti di perkumpulan ngopi juga toh bawa sabu sama ini gitu. Tetap aja itu perilakunya gitu. Nah, pemantauan ini yang perlu juga apa namanya dari elemen yang lain, termasuk masyarakat di sekitar. Ini yang mau kita ajak ke sana nanti.
7: Iya, gimana kalau dari segi masyarakat, gimana tuh Bang TJ?
8: Kalau masyarakat Tarakan ini ya, yang sudah kita coba untuk berikan edukasi itu sudah mulai dari lembaga adat, sudah juga lembaga-lembaga yang ada, baik dari BUMN atau swasta, dari yang lain-lain sudah, termasuk komunitas masyarakat muda. Nah, kita kemarin itu mengundang dari beberapa komunitas-komunitas yang hari ini ada pengimbasan, ya anggaplah ini sebuah output yang outcome-nya nanti akan tercapai secara lebih maksimal mm-hmm. ketika mereka itu mengundang kami. Misalnya, kita ada pertemuan nih kemarin. Apa sih program kerjanya kemudian yang bisa dilakukan oleh lembaga ini gitu. Oh ya Mas, nanti aku undang.
7: Oke. Okay.
8: Ada nanti kami perkumpulan gini, nanti kita berikan sosialisasi. Nah, ini pengimbasannya dapat gitu. Mm-hmm. Nah, kalau udah diundang terus ya anteng-anteng aja atau stagnan, ini enggak kecapek gitu. Nah, itu yang kita alami. Gitu.
7: Oke, nah Bang Teje, kalau misalnya dari segi di Kota Tarakan sendiri gini, sebenarnya seberapa besar ya sebenarnya ancaman narkotika di daerah Tarakan saat ini?
8: Kalau saya bilang sih cukup besar. Hmm. Mungkin melebihi dari besar yang kita bayangkan.
7: Oke, kalau dari anak muda juga nih atau gimana nih?
8: Iya, semua sih, karena ada beberapa kasus ketika kita adakan operasi. Hmm. Itu pelaku yang membeli hari ini di tempat A gitu ya.
7: Yeah.
8: Anggaplah Selumit Pantai misalnya. Mm-hmm. Nanti ketemu lagi tempat B.
7: Okay.
8: Padahal kita sudah enggak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada mereka yang membeli itu tentang bahayanya.
7: Okay.
8: Tapi namanya sudah kecanduan ya, Edik. Mm-hmm. Itu susah. Yang nagih itu bukan apa? Badan dan otak. Ya, ibaratnya kalau kita lapar tuh pagi-pagi, pasti reaksi otak itu kemana? Ketika perut dirasakan lapar,
7: pengen makan.
8: Dia perintah kaki, jalan kau cari nasi, gitu kan?
7: Iya benar.
8: Tapi ketika itu di kantong kering, tidak ada duit, kemana kita akan pikir lagi otaknya? Curi itu helm, tangan yang gerak. Nah ini yang kejadian kalau misalnya masyarakat atau pemuda nanti begini terjadi kriminalitas massal. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kalau beleng-beleng tidak dihindari, itu yang terjadi. Mungkin di Tarakan banyak pencurian.
7: Iya. Yeah.
8: Dan sering itu. Dan itu kaitannya erat, walaupun kita tidak menuduh ya, bahwa itu kaitannya dengan penyalahgunaan narkotik. Dan rata-rata mereka itu mencuri memang ketika tidak dapat duit dari orang tuanya.
7: Iya. Yeah.
8: Ada kasus begini Mas. Ma, anu, laptopku hilang. Padahal digadein tuh. Anu banku bocor gitu. Baru ganti ban aku gitu. Anu. Pokoknya banyak alasan. Wah, HP-ku habis anu tadi jatuh dari tas enggak tahu kemana. Padahal itu dijual.
7: Hanya untuk beli. Ya.
8: Iya. Jadi orang yang beleng-beleng itu lebih pintar berbohong dari orang wajar.
7: Oke. Okay.
8: Untuk mencari sebuah alasan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau udah mentok itu mencuri. Itu yang terjadi. Jadi kalau sebelah rumah itu ada pemakai, hati-hati dengan barang kita. Itu entah hari ini atau besok, ibu-ibu itu banyak cerita, gas di rumah itu.

0: Wah, yang dianggap fan-fan aja anaknya gitu. Nah, keluar masuk disiplin padahal nih make. Nah, yang perlu dicurigai lagi ketika anak ada kelainan perilaku. Misalnya tahun ini kok baik-baik aja nih, jam 9 pulang nih gitu. Terus tiba-tiba tahun depan atau tahun kemudian kok tiap jam 3 nih pulangnya gitu. Nah, ini masalah gitu. Perlu di apa namanya diwaspadai perilaku-perilaku anak yang berubah. Nah, kini juga tekankan kepada orang tua yang sempat kita sosialisasi atau edukasi itu perilaku-perilaku mewaspadai anak.
1: Oke.
0: Termasuk dari secara fisikly. Ada kan kategori itu ciri-ciri perilaku atau ciri fisik anak pemakai itu ada.
1: Fisikly gimana tuh Bang TJ? Kalau dari segi fisik gimana?
0: Ya kalau secara pemakaian sih kita enggak bisa ya menilai secara apa namanya terbuka. Gini artinya oh ini pemakai kadang-kadang mata merah itu kayak saya gitu, karena melek malamnya gitu. Nanti kadang-kadang dicurigai, mama ke, mas DJ gitu kan. Enggak juga, tapi indikasi itu biasanya agak, kalau di mata itu kayak mata panda gitu, agak kehitaman sininya itu. Itu salah satu indikasi ya, walaupun kita tuduh gitu.
1: Oke. Tapi ada nggak indikator konkret lainnya nih Bang TJ, kalau misalnya kita bisa ngelihat mungkin ada para orang tua yang nonton dan dengerin siaran ini gitu, sebenarnya seorang anak atau remaja udah mulai beresiko terpapar itu apa indikator, indikasinya tuh apa tuh Bang?
0: Gini, kalau anak itu anteng-anteng saja sesuai dengan harapan orang tua, itu belum tentu aman. Sebetulnya kadang dia disiplin secara perilaku dalam arti hanya untuk menghargai, tapi di luar sana dia bertingkah gitu. Nah, ciri-ciri yang kemudian bisa kita apa namanya kategorikan secara lebih sederhana sih tentang disiplinitas anak biasanya. Biasanya tidur atau bahasa yang biasanya kemarin minta duit sopan, mah aku minta duitnya dong gitu kan. Terus bentak-bentak, emang gimana sih duit ini kok gak ada, gimana gitu. Nah itu yang kemudian kadang-kadang mempengaruhi otak kan namanya. Nah itu mas, yang salah satunya perilaku yang bisa kita nilai.
1: Luar biasa teman Pradua ya, itu dia obrolan kita dengan Bang TJ. Tapi kita masih bakal ngobrol lebih jauh lagi nih ya. Tapi kita jeda break sejenak dulu ya Bang TJ ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di 107 FM atau kamu bisa dengarkan tonton siaran kita di YouTube RRI Tarakan Official. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke

seluruh dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif. Masih bareng aku Randa di sini dan juga tentunya masih dengan Bang TJ nih. Halo Bang.
5: Halo.
4: Masih semangat Bang?
5: Insya Allah selalu semangat. Perang sama narkoba ini.
4: Siap. Nah, kita melanjutkan obrolan kita tadi ya Bang ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pencegahan nih, sebenarnya yang paling penting atau peran utama yang paling bertanggung jawab ini sebenarnya siapa sih? Keluarga kah, sekolah kah, atau pemerintah, atau gimana nih Bang?
5: Semua sih bertanggung jawab ya. Cuma yang paling dekat itu adalah keluarga sebenarnya. Mm-hmm. Karena pesan pertama ketika kita masih bayi itu pesan ibu atau pesan keluarga. Mm-hmm. Ketika mereka nyaman di keluarga, merasa disayang, dapat tempat secara psikologis enak, okay, itu biasanya kecenderungan anak itu nyaman. Jadi kedewasaannya itu dapat gitu. Cuma ketika mereka di keluarga gak terlalu dipedulikan gitu, atau sibuk masing-masing, dia kecenderungannya mencari namanya karakter sendiri di luar.
4: Oke.
5: Nah ya ada temen gitu kan, pergaulan. Ya kalau pergaulannya bagus, kalau orang masjid mesti doa-doa yang baik gitu. Tapi kalau orang yang beleng-beleng di jalan, pasti hal-hal yang negatif yang dilakukan.
4: Oke. Okay.
5: Misalkan anak-anak kan nge-vape tuh setelah keluar sekolah atau istirahat, kadang-kadang curi-curi tuh keluar dulu sekolah hanya untuk nge-vape.
4: Nge-vape,
5: itu yang terjadi.
4: Oke, okay. Nah ini juga ada komentar masuk nih Bang TJ dari Agus Nandis 3474. Perlu edukasi sejak dini terhadap anak tentang bahaya narkoba, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Oke, okay, ini sudah disebutkan juga tadi sama Bang TJ ya.
5: Siap.
4: Peran keluarga penting banget, jadi memang kayaknya faktor kasih sayang dari keluarga penting banget ya Bang TJ ya.
5: Sebetulnya itu yang utama ya.
4: Yang utama.
5: Itu pondasi anak untuk mendapatkan sebuah bangunan utama.
4: Oke. Tapi kalau ngomongin kasih sayang nih Bang TJ, kalau misalnya orang tuanya terlalu sayang nih, gimana nih memanjakan anaknya akhirnya beberapa hal keskip atau nggak dipeduliin, itu gimana tuh Bang TJ? Oh nggak apa-apa lah itu misalnya
5: nah,
4: gitu.
5: Itu,
4: nah itu gimana tuh Bang TJ?
5: Nah itu mungkin juga perlu ada ini ya dari orang tua. Kadang orang tua asal anak senang itu apa-apa dikasih itu kan. Nah itu kadang-kadang konsep yang kurang pas ya. Saya tidak katakan itu tidak benar, tapi tidak pas ya. Ada memang saatnya anak-anak itu dimanja saat dia berprestasi gitu. Nah itu boleh gitu, ada reward lah. Tapi ada juga yang namanya evaluasi terhadap anak ketika berperilaku kurang baik gitu. Ya disadarkan dengan cara baik-baik sambil dipeluk. Nah jangan gitu dong misalnya. Kok adekmu kok dipukul sih, jangan gitu dong. Ajari adeknya bagaimana menjadi kakak yang baik misalnya gitu. Itu sentuhan yang sangat hangat dalam keluarga itu menentukan. Secara psikologis anak itu merasakan kenyamanan. Cuma kalau dia dimarahi itu akan cenderung memberontak secara psikologis dan akan mencari zona yang lain yang lebih nyaman. Misalnya di temannya lebih enjoy dong, ngopi misalnya, ngobrol sebelumnya sampai habis waktu ketika merasakan kenyamanan ini, disitulah zona namanya dia.
4: Okay,
5: ya kalau zona itu lagi kondisi fine-fine aja, tapi kalau tidak, nah itu masalahnya gitu. Di samping sekolah, sekolah paling memberikan peran 40% ya. Kalau keluarga kan 60%. Bukan begitu. Kalau keluarga misalnya 60%, sekolah 20%, 20% pergaulan lagi. Tapi pergaulan itu menentukan sebetulnya, bisa berbalik 60%.
4: Oke. Nah, kembali ke obrolan kita terkait dengan gerakan Ananda Bersinar ya, Bang TJ ya. Sebenarnya kalau dari program ini sendiri gitu, tantangan terbesarnya apa nih Bang sejauh ini?
5: Untuk tantangan pelaksanaan program nasional ini memang karena pengawalannya perlu keterlibatan seluruh elemen ya.
4: Iya.
5: Terus sama kepedulian dari lembaga-lembaga yang kita libatkan. Cuma kan tidak serta-merta apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan bisa 100% tercapai. Salah satu kendalanya adalah fasilitas ya atau SDM. Nah biasanya ada ketika salah satunya misalnya di masyarakat ada kesibukan-kesibukan sendiri yang kemudian tidak sempat mengintip lah pada gerakan-gerakan yang kita harapkan itu. Walaupun ada sih yang peduli dan lebih banyak peduli sebetulnya, walaupun outcome-nya itu apa namanya tidak terlalu terasa karena ada segmen lain yang juga ikut berpengaruh. Misalnya perilaku-perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh ya pemain gitu nah. Nah, bayangkan begini, anak sekolah itu ada salah satu anak yang masih SMA kemarin yang kemudian jadi penjual.
4: Ah, SMA nih.
5: Ah ya, jadi angkanya itu gajinya lumayan itu per hari. Jadi ketika kemarin ada kasus itu, itu kemudian ditanya ketika orang tuanya itu, "Eh kalau malam kok ngapain ya? Aku kerja nih anu, Mak," gitu kan. Nyambutin bulu ayam gitu dapat sekitar 400-500 semalam kan lumayan.
4: Iya.
5: Dan sekarang pegang iPhone. Kaget itu namanya anak-anaknya di sekolah kok kerja apa juga malam. Rupanya jual sabu.
4: Oh,
5: nah itu.
4: Okay.
5: Nah itu yang sempat kita tangkap kemudian menjadi apa ya review lah bagi kita bahwa usia anak itu rentan apalagi dengan iming-iming gaji ya atau duit.
4: Nah, biasanya
5: siapa sih yang enggak mau misalnya aku punya iPhone 12 nih mau.
4: Iya.
5: Kau bawain aja barang ini ya ke tempat itu rumah yang warna kuning misalnya gitu ya. Kau ini tak kasih ini. Mau enggak kalau misalnya Mas Randa dikit-dikit? Pilih mana? Atau begini ilustrasinya. Ketika kita butuh itu gitu ya. Terus orang tua kita itu lagi tidak ngasih duit. Atau paman kita tidak peduli. Nah, gitu kan. Kita sedang berjuang sendiri dengan keadaan kondisi kita yang ingin tampil dengan teman-teman yang ya begitulah
4: iya,
5: gitu kan berbeda gitu kan apa yang dilakukan selainnya kalau hedonisme yang terjadi ya itu dia lebih memilih barang daripada prinsip hidup yang baik atau yang jujur gitu.
4: Nah itu kalau dari segi itu sendiri nih Bang Teje gimana nih sebenarnya kita anak muda biar nggak gampang diiming-imingkan kayak gitu tuh gimana kita harus gimana nih apalagi ini kalau sudah anak muda ya apalagi kalau sudah mau bergaya atau apa nih pasti nih gampang nih terbawanya nih itu gimana Bang Teje?
5: Sebetulnya ini terkait dengan ini ya kekuatan mental dalam menjadi pemuda. Ya. Kalau mentalnya kuat, dewasa itu pilihan. Kalau tua itu pasti. Tapi kalau udah pemuda itu memiliki mental yang kuat.
4: Kuat.
5: Ya, itu ada namanya penanaman filosofi atau ideologi dalam diri anak yang kuat dari keluarga maupun sekolah. Itu insya Allah bisa dia mengatakan tidak pada narkoba, walaupun barang itu asing. Mohon maaf saya tidak terbiasa dengan barang yang tidak kenal saya bawa. Dia bisa menolak. Tapi kalau iming-imingnya gede, kadang-kadang itu godaannya itu nah.
4: Iya.
5: Ya jangankan ke sana ya. Siapa sih enggak mau duit gede gitu.
4: Benar.
5: Itu masalahnya pilihan. Dalam hidup itu memang ada pilihan. Ketika korelasinya bersambung dengan kebutuhan kita, ya diambilnya gitu. Tapi ketika kuat dalam prinsip kita walaupun kita tidak punya duit, ya dia akan menolak dia. Dia akan menolak. Karena dia hidup dengan prinsip. Nah itu.
4: Baik, berarti kembali ke mental masing-masing ya Bang TJ ya. Makanya mungkin kegiatan-kegiatan edukasi kayak termasuk hari ini dengan Bang TJ juga ini biar kamu dengar nih teman Pro 2 ya, biar kita gak gampang diiming-imingi sama hal-hal yang kayak gitu ya Bang TJ ya. Oke.
5: Barang gitu memang bonggoda itu.
4: Oke, nah Bang TJ kalau misalnya kita sudah di tahap ngelihat teman atau mungkin keluarga udah nunjukin perilaku yang mencurigakan terkait dengan narkoba atau narkotika nih, langkah pertama apa yang sebaiknya kita lakukan nih Bang TJ?
5: Pertama kali kalau misalnya kita melihat saudara atau family kita yang begitu, kita coba masuk dengan cara mengingatkan secara kemanusiaan.
4: Oke.
5: Tapi kadang-kadang protes, kamu ngapain sih kok ngurusin aku gitu. Misalnya kadang-kadang ada yang protes. Nah ketika kita sudah tidak mampu mengingatkan, artinya jalur itu sudah tidak mampu kita lakukan, tetap aja perilaku yang begitu. Ada tahap dua yang bisa kita lakukan, konsultasi dengan tim yang kompeten dalam hal ini. Di sini adalah DBNN. Kita akan kasih imbutan nanti pada mereka. Nah bagaimana menyikapi orang yang berperilaku menyimpang atau menyalahgunakan narkotik.
4: Oke.
5: Nanti kalaupun ini tidak mampu kita lakukan namanya intervensi. Atau ada dalam program rehab itu SIL. Jadi kita datang ke sana, melakukan namanya visit. Kita lakukan pencerahan pemikiran di dalam keluarga. Kalaupun ini tidak mampu, kita ajak itu orang untuk ke BNN melakukan rehab.
4: Rehab, oke. Okay.
5: Satu-satunya harus itu. Kalau udah tidak mampu semuanya, kita harus rehab. Ada rehab jalan, ada juga rehab inap, tergantung. Misalnya dia beleng-belengnya akut, ya harus diinapin. Tapi kalau beleng-belengnya kadang-kadang gitu ya, mm-hmm. kalau masih bisa dibina dengan cara rawat jalan,
4: rawat jalan
5: ya. Okay. Kalau nggak bisa sudah inapkan sudah.
4: Oke. Okay. Nah, Bang TJ, kembali ke gerakan Ananda Bersinar gitu ya. Sebenarnya peran anak muda sendiri di gerakan ini tuh gimana? Apakah kita anak muda sekedar objeknya atau mungkin kita juga bisa jadi penggeraknya nih dari gerakan Ananda Bersinar ini sendiri?
5: Ananda ini memfokuskan pada ini ya. Pemuda itu agent ya, agent subject. Agent of change-nya itu di situ. Sebetulnya peran pemuda inilah sebetulnya subjek dia sekarang, bukan objek ya.
4: Oke.
5: Okay. Jadi pelaku sebetulnya. Anak muda itu kita harapkan itu sebagai satu pelopor salah satunya.
4: Mm-hmm.
5: Untuk merubah kondisi yang kurang baik menjadi baik, terutama di sekolah misalnya.
4: Oh, oke. Okay.
5: Nah, kita akan nanti bentuk salah satunya itu ada namanya relawan dan ada penggiat. Nah, nanti kita akan SK-kan mereka, nanti mudah-mudahan dalam tahun ini terwujud semua.
4: Oke.
5: Nah, kalau dicegah itu ada namanya relawan. Nanti di pemuda-pemuda di sekolah itu nanti kita bentuk dalam komunitas yang besar, yang dia mereka bergerak untuk sambil interaksi sama peer education. Jadi ada pesan-pesan sesama atau sebayanya itu.
4: Oke.
5: Nah, yang di pemberdayaan masyarakatnya ada penggiat nanti. Nah, yang di penggiat itu ada satgas anti narkotik di kalangan pemuda atau siswa.
4: Oh, oke, okay. Jadi nanti anak muda juga bagian dari penggerak gerakan ini ya, ya Mas DJ ya.
5: Untuk kita kasih porsinya maksimal karena ya. Mereka yang menggantikan kita nanti.
4: Benar-benar. Ini dia gerakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bang TJ. Nah, Bang TJ, sebelum kita menuju closing statement nih ya, kalau misalnya kita berandai-andai nih, kalau misalnya kita gagal ya membangun generasi sehat hari ini gitu, risiko terbesarnya di Indonesia di 2045 itu apa nih, Bang TJ?
5: Ada namanya bencana demografi.
4: Oke, gimana tuh Bang TJ?
5: Jadi yang akan kita bikin Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, sejahtera, itu akan berbalik nanti Mas. Karena misalnya logikanya, ketika orang terganggu pikirannya, otomatis apapun dia akan melakukan sebuah keputusan, karena sebagai leaders itu tidak akan maksimal. Itu konsekuensi dari pengaruh obat salah satunya. Misalnya pemakaian sabu atau ganja dalam waktu yang jangka panjang itu akan mempengaruhi namanya dimensi saraf pusat atau cara berpikir, cara bertindak. Nah, artinya keunggulan SDM ini tidak akan ditemukan. Nah, ketika keunggulan SDM yang akan diwujudkan nanti pada 2045 setelah satu abad kita menjalani hidup Indonesia merdeka, maka akan menjadi kebalikannya.
4: Oke,
5: jadi tidak produktif. Jadi ekonomi tidak akan tercapai itu karena tidak banyak yang bekerja karena otaknya sudah beleng. Tidak mungkin dia pegang namanya proyek, tidak mungkin. Gitu. Nah itu yang terjadi. Kebalikannya, beban negara yang banyak. Jangankan itu ya, sampai detik ini beban negara tiap tahun itu sekitar 84 triliun. Untuk yang namanya narkoba ini, penyalahgunaan narkoba. Baik dari aspek medis, yang direhab berapa, berapa biayanya?
4: Iya,
5: yang dirawat di lapas berapa biayanya kasih makan? Itu. Ini sebetulnya apa namanya? Siklus yang perlu kita pahami. Bahwa negara ini rugi salah satunya kalau di lapas kita hitung hari ini, di lapas manapun itu antara 70-80% adalah pelaku pelanggaran narkotik.
4: Oke, bahkan jadi sejauh ini aja sampai dengan per hari ini tuh bebannya sudah banyak banget ya Bang. Apalagi kalau misalnya masih terus bertambah sampai dengan.
5: Nah itu pula, apakah akan tercapai pertanyaannya 2045 Indonesia Emas? Indonesia cemas mungkin.
4: Iya, Indonesia cemas. Oke. Nah, Bang TJ, ini ada komentar lagi masuk dari teman pro 2 nih. Dari Siti Hajar 651, menyala Bang TJ katanya.
5: Siap.
4: Oke, dan juga ada pertanyaan dari Siti Hajar 651, bagi tips dong apa yang perlu kita lakukan agar anak tidak terjerumus narkoba. Boleh dijawab Bang TJ?
5: Oke. Untuk pertama-tama berperilaku kepada anak dalam interaksi itu yang apa ya, yang representatif lah. Ini kan bicara anak, akan bicara juga dengan orang tua, misalnya kalau guru juga orang tua nih sekolah gitu.
4: Iya. Yeah.
5: Nah yang jadi fokus utama itu anak dan orang tua di rumah. Itu kunci pertama, Mas.
4: Oke.
5: Kunci pertama bahwa ketika terbangun sebuah harmonitas di dalam keluarga dan anak itu diberi apa namanya satu perilaku yang dibutuhkan kayak kasih sayang, perhatian secukupnya dan dievaluasi juga secara proporsional, misalnya ada satu perilaku yang agak kurang ini,
4: kurang,
5: baru kita evaluasi, itu insya Allah anak akan terpantau terus.
4: Oke.
5: Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, mulai memang ajari anak dengan mengenal narkotik. Jangan biarkan dia tidak tahu.
4: Tidak tahu.
5: Khawatirnya dia dibisikin sama orang lain atau temannya narkotik tuh bagus, bah enak, bah kuat, bah gitu kan.
4: Oke.
5: Okay. Emang pakai dia. Karena tidak dibekali di keluarga tentang informasi atau edukasi kepada anak terhadap penyadaran diri mengenal bahaya narkotik.
4: Oke.
5: Okay. Nah itu harus kita kenalkan sejak dini. Makanya Ananda Bersinar itu adalah sebetulnya ketahanan bentengnya itu ada 3 pilar. Satu keluarga. Kenapa satu keluarga? Karena hidup pertama adalah keluarga.
4: Oke.
5: Yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah komunitas atau masyarakat. Itu barangkali Mas Randa.
4: Oke, itu dia ya Kak Siti Hajar ya. Itu jawaban dari Bang TJ tadi. Dan terakhir nih Bang TJ, mungkin ada satu pesan ya untuk generasi muda yang mungkin lagi dengerin siaran kita hari ini nih.
5: Oke, untuk sahabat muda semua di Kota Tarakan, terutama yang lagi nguping nih di Pro 2. Harapan kami dari BNN Kota Tarakan khususnya ya, boleh bergaul ya, boleh gaul gitu, tapi gaulnya yang benar. Benernya di sini adalah lurus gitu ya. Artinya tidak melanggar namanya ketentuan regulasi gitu. Boleh sih, misalnya kita berpos dengan model boleh apapun, dengan penampilan karakter apapun boleh. Cuma satu hal yang perlu dihindari adalah narkotik. Karena sekali coba itu akan mencoba kembali. Sekali terjerumus dia akan hilang banyak barang. Contoh realnya, seorang pencari kepiting dan penjaga tambak. Kami sempat tanya, berapa kok penghasilan per bulan kalau cari kepiting sama jaga tambak sama gaji? 8 juta. Setelah dia mengenal namanya narkotik, saya tanya kembali, berapa kok penghasilan tiap bulan?
4: Oke.
5: Menjadi 4 juta. Ketika ditanya 5 bulan kemudian, berapa penghasilan kamu? Nol. Karena tiap hari dia beli 150, 200 untuk dikonsumsi. Coba bayangkan ketika 8 juta itu dibagi per hari, dikurangi 150, habis duitnya.
4: Oke. Okay.
5: Nah itulah jebakan-jebakan yang tersembunyi dari buaya namanya narkotik. Jadi jangan pernah anak muda terutama sahabat dari Pro 2 itu, jangan pernah dekati satu hal itu. Karena sekali terjerumus mesti hancur masa depannya. Bayangkan orang yang sudah bekerja di pabrik, ketika kita tes urin, apa pertanyaannya kemudian? Selamatkah aku tidak dipecat kah ini? Wow, tuh pecat itu.
4: Oke.
5: Okay. Nah itu bahaya yang kedua. Ketika kita kerja tidak dapat penghasilan kemudian. Apa yang dapat? Penderitaan, dia dipecat. Kalau misalnya di pemerintah manapun, ketika kalau undang-undang yang di ASN mungkin agak berbeda, ketika ada hukuman yang melebihi 2 tahun dia akan otomatis dipecat.
4: Oke. Okay.
5: Itu ya.
4: Oke. Okay. Oke, okay, thank you Bang TJ, Teman Pro 2. Itu dia pembahasan kita dengan Bang TJ pagi ini ya, Teman Pro 2. Semoga apa yang sudah kita dengar dan sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua nih, Teman Pro 2. Dan juga thank you buat Bang TJ yang udah
5: sama-sama
4: bergabung dengan kita hari ini ya, Bang TJ dan Teman Pro 2 ya. Aku Randa pamit ya, kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Aktif berikutnya. Bye.
0: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi Teman Pro 2.
7: Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Info Pro 2 FM.
1: Saja kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk informasi pertama. Teman Pro 2, Wakil Menteri Pertanian memastikan fondasi menuju swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui berbagai program strategis di sektor pertanian, di mana pemerintah fokus meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat distribusi pupuk, serta mendukung kesejahteraan petani agar target ketahanan dan kemandirian pangan nasional dapat tercapai. Dan kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, dari dunia otomotif. Para penggemar balap Formula One bersiap menyaksikan GP Austria 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, di mana seri ini diprediksi menghadirkan persaingan sengit antara pembalap dan juga tim papan atas dalam perebutan poin klasemen. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bulungan tengah menyiapkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kamtibmas guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi di daerah. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada ya. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi, teman Pro 2 ya. Dan setelah ini bakal ada Kak Ocha yang nemenin kamu di segmen Santai Siang. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti ya. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Yeay, ketemu lagi bareng Ocha nih di Santai Siang 2 hari berturut-turut. Gimana, kamu udah ready belum? Udah siap belum? Lagi dan lagi ya, kita bakalan seru-seruan di Santai Siang hari ini dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan seperti biasa, dari jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 Hitlist siang-siang nemenin kamu dengan lagu-lagu terhits dan terbaru hanya di Pro 2 FM. Jadi teman Pro 2, aku mau ingetin ke kamu nih, gak lengkap rasanya tanpa partisipasi kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. So langsung aja cek Instagram kita di @rriPro2 Tarakan dan voting lagu yang udah aku upload ya. Lagi dan lagi juga ada Nona dengan Rollerblade, teman Pro 2, salah satu lagu favorit aku. Tapi di sini aku nggak mau bias ya. Kalau kamu suka lagu yang lain, silahkan vote aja, nanti kita bakal bedah bareng-bareng. So, teman Pro 2, udah siap kan untuk mengikuti Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan? Kalau siap, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Ada dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Check this out.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist.
2: Seratus tujuh Pre-2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pre-2? Kamu udah cek di Instagram kita di @rri_pre_2 Tarakan lagu-lagu yang bakalan aku puterin sesaat lagi. Kalau udah, yuk kita langsung mulai ke lagu pertama nih teman Pre-2. Dibuka dengan lagu dari Adrian Halif yang terbaru, yaitu 2001 kali nih teman Pre-2. BTW, kalau kamu penasaran lagu ini menceritakan tentang apa sih? Jadi lagunya ini menceritakan tentang dinamika hubungan ya, baik itu asmara atau pertemanan yang penuh dengan ego serta pertengkaran teman Pre-2. Namun baik itu pihak satu dan pihak lainnya itu masih sama-sama saling sayang dan gak pernah benar-benar bisa berpisah. Jadi ini kalau misalnya diterusin, menurut kamu bakalan jatuh ke hubungan toksik atau enggak nih teman Pre-2? Lagian siklusnya ini ya, dimana mungkin kalau ketemu bakalan saling marah, saling kesel, naik darah, tapi sama-sama masih gak bisa lepas dari satu sama lain gitu. Nah ini tuh biasanya teman Pre-2 bisa dipertahankan karena rasa cinta yang lebih besar dari konflik yang ada sih. Tapi jangan sering-sering marah-marah ya teman Pre-2 sama pasangan kamu, nanti mereka emosi loh ya. Oke, langsung aja ini aku puterin Adrian Halif dengan 2001 kali, special for you. Happy listening.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist.
2: Seratus tujuh Pre2 FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Pre2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Pre2 Hitlist Indonesia. Kali ini teman Pre2, kita lanjut ke lagu kedua ya. Di Pre2 Hitlist kali ini ada dari Mas Pam alias Pamungkas dengan lagu terbarunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kira-kira nih teman Pre2, kamu sendiri ya, kamu pribadi itu orang yang gampang memaafkan atau enggak? Kalau aku sih lebih gampang lupa ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin merasa punya salah sama aku gak maafin, tapi lupa aja gitu, salahnya di mana. Jadi ketika ada orang lain yang minta maaf ya, salahnya di mana ya, gitu teman Pre2. Tapi kalau kamu orangnya yang mungkin bakal ingat nih sampai kapanpun orang lain pernah jahat ke kamu, wah kira-kira kamu orangnya secara pribadi gampang memaafkan atau enggak tuh teman Pre2. Tapi sekali lagi ya, alangkah baiknya kita tuh memaafkan orang yang meminta maaf. Kalau dia nggak minta maaf ya udah, kita jauhin aja, berarti orangnya emang keras kepala kali ya. Oke deh teman Pre2, daripada kebanyakan cincang, mungkin kamu udah nungguin dari tadi, pengen dengerin suaranya Mas Pam di lagu terbaru, so here it is.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kembali lagi bersama Ocha masih di Pradua Hitlist. Oke, sekarang nih karena lagi di hari kerja ya teman Pradua, Kamis manis, tepat tanggal 25 Juni. Buat kamu yang udah mulai suntuk teman Pradua, apalagi ya weekend sih masih tersisa 1-2 hari lagi ya, baru menuju weekend. Dan kamu udah mulai ngerasa capek sama rutinitas harian untuk berangkat ke kantor pagi hari, pulang jam 5 sore teman Pradua. Ini ada lagu yang pas banget buat kamu, yaitu dari Salma Salsabil dengan Hachu. Ini teman Pradua, lagu yang benar-benar lagi nyorotin gimana kita sebagai budak korporat atau mungkin pejuang rupiah ya, menyoroti lika-likunya kita cari nafkah, kecapean, bahkan keteguhan mental kita nih di tengah tuntutan hidup yang makin berat teman Pradua. Buat kamu yang siang ini maksud aku udah mulai aduh rasanya pengen resign lagi tapi gak resign teman Pradua, pas kayaknya dengerin lagu yang satu ini. Sekaligus lagu ini by the way akan menjadi lagu terakhir ya di Pradua Hitlist Indonesia, dan kita akan lanjut ke Pradua Hitlist Mancanegara di jam 11 siang.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 Hit List.
1: Waktunya Pro 2 Hit List.
2: Selalu setuju Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. You're my lemon tank. Ya ampun teman Pro 2, lagu dari Hearts to Hearts dengan lemon tank tadi auto bikin aku jadi makin mood, semangat gitu ya teman Pro 2. Buat kamu juga nih yang udah suntuk, apalagi udah jam 11 siang, mungkin agak mulai terasa lapar-laparnya, mulai terasa ngantuk-ngantuknya teman Pro 2, apalagi kalau kamu di tempat kerja. Yuk semangatin lagi mood kamu teman Pro 2, apalagi di sini kita bakalan melanjutkan perjalanan dengan lagu-lagu yang asik dan juga hits-nya di Pro 2 FM. Nah, kali ini teman Pro 2 ada yang baru nih. Udah siap belum? Aduh, aku ketagihan banget teman Pro 2 sama Nona, apalagi Rollerblade. Nah, kabar terbarunya nih, mereka baru aja ngerilis versi remix bareng dengan Jebung ya. Jadi buat kamu yang belum dengerin, pas banget nih, udah masuk juga di playlist kita di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan buat kamu yang udah voting teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan Nona. Jadi siap belum? Langsung aja ya, ini dia, aku udah siap banget.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Seratus tujuh Pradua FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pradua masih setia ya dengerin Pradua Hitlist Mancanegara. Thank you so much buat kamu yang di perjalanan, mungkin hati-hati di jalan seperti biasa. Buat kamu yang lagi melaksanakan aktivitas kamu, teman Pradua, itu entah itu kerja, baik itu di kantor ataupun di kafe, dimanapun itu, semangat kerjanya nih. Karena aku juga punya lagu selanjutnya nih di Pradua Hitlist Mancanegara. Kali ini lagu favorit aku ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. BTW teman Pradua, aku mau bahas terkait artinya dulu ya. Jadi dalam frasa bahasa Inggris itu ternyata Drop Dead berarti mati mendadak atau rebah dan mati. Namun ini sebenarnya slang teman Pradua, atau ya percakapan populer yang sering digunakan sama orang Amerika atau orang Inggris, yang berarti untuk menekankan sesuatu yang sangat memukau. Memukau juga bisa, atau ekspresi hiperbola juga bisa teman Pradua. Kalau saking gugupnya hingga rasanya bisa mati aja. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin rasanya kayak mau meninggoy ya. Kayak gitu ya teman Pradua, konotasinya. Jadi saking dia sukanya sama cowok ini, kalau dia dikecup gitu kan, sampai rasanya mau meninggoy. Nah kayak gitu teman Pradua, arti dari Drop Dead ini sendiri. Jadi buat kamu yang mungkin saking kecintaannya nih sama pasangan kamu, ngelihat dia senyum, ngelihat dia tingkah lucu sampai mau meninggoy, teman Pradua pasti bakalan relate banget sama lagu dari Mbak Arlo, siapa lagi namanya kan, sampai tekeliwai ini lidah teman Pradua, dari Mbak Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. So langsung aja, here it is.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Seratus tiga Pradua FM, Tarakan teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Pradua Hitlist Mancanegara, teman Pradua. Kali ini kita lanjut ke lagu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, teman Pradua, yang menceritakan tentang reuni atau pertemuan kembali dengan seseorang di masa lalu yang dulunya pernah sangat dekat dengan dirinya. Ya, ini teman Pradua bisa dibilang ya lagu yang mewakili perasaan nostalgia akan masa lalu, apalagi kenangan-kenangan indah ya. Contohnya tuh pas kamu punya kenangan indah bareng teman masa kecil, ataupun punya kenangan indah semasa sekolah teman Pradua, atau mungkin dengan mantan tuh. Wah, kamu yang masih punya atau masih ingat kenangan indah bareng mantan teman Pradua, apa enggak mau dilupain aja? Move on dong, move on. Jangan diingat-ingat terus ya, nanti malah pengen balikan lagi. Tapi kalau kebalikan juga, tapi kalau dia masih single teman Pradua boleh dicoba. Tapi kalau dia sudah punya nih, aduh jangan ya, jangan sampai. BTW ini lagu teman Pradua ternyata lagu yang menjadi salah satu lagu yang berkolaborasi dengan Toy Story 5 teman Pradua. Jadi buat kamu yang udah nonton di bioskop juga nih film terbarunya Toy Story, gimana menurut kamu dari Toy Story yang sebelum-sebelumnya, yang kelima ini ratingnya berapa 1 sampai 10? Karena aku belum nonton, aku belum bisa rating teman Pradua, tapi dari review-review yang aku baca ya, katanya bagus banget sih. So kayaknya aku tertarik mau nonton nanti teman Pradua, sambil dengerin lagu dari Taylor Swift ini, yo, I Knew It, I Knew You.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Seratus Yu Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang nih kita akan lanjut ke lagu yang sudah menjadi lagu terakhir di Pro 2 Hitlist mancanegara kita. Tersisa lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2, yang dirilis pada tanggal 29 Mei kemarin sebagai pembuka album terbarunya yang bertajuk Petal. BTW teman Pro 2, lagu ini tuh menggambarkan perasaan capek ya dalam sebuah hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang toksik, serta refleksi Ariana terhadap ketenaran dan pandangan publik kepada dirinya, teman Pro 2. Sebagai seorang public figure, ternyata dia itu harus lebih berhati-hati lagi karena segala hal gerak-geriknya akan dipandang dan dilihat sama seluruh orang di dunia. Untuk masalah video klipnya nih, teman Pro 2, ternyata dibintangi sama Justin Long dan dirilis pada tanggal 1 Juni. Sementara album Petalnya dijadwalkan meluncur pada tanggal 31 Juli mendatang. Akhirnya ada lagu baru, album baru dari Mbak Ariana Grande, dan sekarang dia lagi sibuk untuk world tour, teman Pro 2. Saat ini masih keliling Amerika sih aku lihat ya, beberapa kali juga lewat di FYP aku. Semangat buat Mbak Ariana Grande, semoga nanti mungkin next time bisa singgah ke Indonesia kali ya, teman Pro 2. Seru banget tuh kalau Ariana Grande konser di Indonesia kan, Pak, karena di sini juga banyak banget fansnya pasti, aku yakin banget. So teman Pro 2, lagu ini juga sekaligus menutup segmen Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang baru bergabung sekarang, it's okay, kita masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune aja di 107 FM bareng aku, Ocha. Okay, let's go, kita dengarkan. Ini dia Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Setiap hari tepat jam 12 siang, Produk Kapa karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

karya Pak Guntaka, pusatnya karya anak muda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Pradua, kembali lagi bersama Ocha. Masih di Santai Siang nih, karena udah jam 12, kita saatnya membedah terkait dengan strategi di dunia UMKM, teman Pradua. Tapi nih, sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih, kamu kemarin pas bayar di kasir tempat makan kekinian, sempat kaget gak lihat total harganya, teman Pradua? Tapi tetap bayar nih, karena gengsi dilihat orang-orang. Kaget karena harganya, wah mahal banget gak sih ini? Tapi sadar gak sih, teman Pradua? Sekarang di Tarakan tuh lagi rame banget nih tempat kuliner yang UMKM dengan harga ugal-ugalan, teman Pradua. Serba 10.000, serba 15.000. Dan itu bikin kita makin pede gak sih singgah nya, karena merasa bahwa dompet kita bakal aman nih kalau makan di sini. Tapi pas dikasih noto sama kasir loh, kok totalnya jadi 35.000. Jadi teman Pradua, hari ini aku bakal bongkar trik psikologi marketing di balik harga, mulai dari harga segini dan ternyata ada tambahan-tambahan lain di belakangnya. Penasaran? Stay terus hanya di Kapa.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang nih aku mau kasih tahu kenapa strategi ini dipakai hampir semua UMKM kuliner modern di zaman sekarang. Dalam ilmu bisnis ini namanya anchoring effect, di mana otak kita tuh sengaja dikunci sama angka yang paling murah di spanduk terdepan mereka. Begitu kamu masuk ke tokonya, kamu udah masuk ke dalam sales funnel mereka, teman Pro 2, dan kamu bakal dihadapkan sama pilihan mau tambah topping gak? Kalau tambah, nambah 5.000 harganya. Mau minumnya diganti gak? Dengan yang berasa rasa, itu tambah lagi yang 3.000. Belum lagi ditambah pajak dan biaya kemasan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya harga dasarnya emang 10.000-an atau 15.000-an. Tapi ada lagi nih tambahan-tambahan yang menjadi trik marketing mereka. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pemilik UMKM-nya sendiri ya, ini bukan karena mereka mau nipu atau mau bohongin kamu ya. Tapi di tahun 2026 ini, dengan harga bahan baku yang lagi ya fluktuatif, bisa naik, bisa turun, tapi rata-rata beberapa bulan terakhir naik terus ya. Biaya sewa di tempat juga makin mahal, teman Pro 2. Kalau mereka langsung pasang harga jujur nih di spanduk depan, pasti nggak bakal banyak konsumen yang singgah. Apalagi teman Pro 2, strategi add-on atau topping terpisah ini emang bikin salah satu cara strategisnya UMKM lokal untuk bertahan hidup dan menjaga cash flow-nya mereka. Sekaligus memilah mana konsumen yang mau murah dan mana konsumen yang rela bayar demi rasa. Tapi kalau memang sesuai dengan harga rasa makanannya itu, teman Pro 2, aku rela sih untuk datang kembali dan beli di sana.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Seratus iya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih di Kapah Karya Paguntaka, teman Pro 2. Dan kita masih membedah strategi pasang harga paling murah di spanduk ya. Nah kali ini teman Pro 2, dampaknya bagi kita sebagai konsumen apa? Kita tuh jadi seringkali salah perhitungan gitu teman Pro 2. Apalagi misalnya contoh kita pergi beli makan seblak prasmanan, udah ambil mangkok, kasih masuk topping-toppingnya, sosis, bakso, dan lain-lain. Ternyata lihat harga satuannya teman Pro 2 lumayan mahal sih sebenarnya kalau di total-total. Jadinya udah mulai lewat daripada budget kita yang mungkin awalnya ngelihat oh harganya 10 ribuan atau 15 ribuan. Pas dibayar di kasir bisa jadi 2 kali lipatnya teman Pro 2. Jadi sebenarnya buat kita jadi sebagai para konsumen tinggal lebih teliti aja lagi, baca detail menunya, add-onnya apa aja dan berapa harganya teman Pro 2. Jadi kita pas juga nih perhitungannya dengan dompet kamu sendiri. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau buka bisnis kuliner bisa melihat celah ini, teknik sellingnya teman Pro 2. Tapi hati-hati ya, nanti ini bisa menjadi bisa dibilang pisau bermata dua gitu. Karena takutnya konsumen merasa seperti ditipu, sementara kita sendiri juga nggak punya cara lain biar lebih memancing atau menggait customer ya teman Pro 2. Jadi konsumen zaman sekarang tuh bahkan lebih menghargai kejujuran sih kalau aku bilang. Kalau bisnisnya jujur rasanya enak, apalagi orang Tarakan nih ya. Mau harganya mahal yang penting harganya, yang penting lokasinya nyaman, makanannya enak, pasti bakalan datang lagi. Yakin deh teman Pro 2. Yang intinya teman Pro 2, pastiin kamu hati-hati sebagai konsumen dan sebagai pelaku usaha juga. Jadi orang yang jujur. Alright, mungkin itu aja teman Pro 2, sedikit pembedahan kita terkait strategi pasang harga murah di depan spanduk UMKM. Apakah jebakan Batman ataukah trik UMKM teman Pro 2? Kamu nilai sendiri aja. Kita bakalan lanjut lagi di santai siang sampai jam 3 sore. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune hanya di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kabar hot nih dari laga pamungkas grup A Piala Dunia 2026. Akhirnya skuad Afrika Selatan benar-benar memantapkan posisinya di babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan, teman Pradua. Pertandingan sih berjalan super intens ya sejak di menit-menit awal, di mana Korea Selatan yang butuh poin penuh langsung mencoba menekan lewat kecepatannya Son Heung-min dan kawan-kawan, tapi sayang banget teman Pradua, untuk lini back Afrika Selatan mereka benar-benar ya mainnya fokus, dingin banget coy, dan disiplin, sukses bikin frustasi barisan penyerangnya para tim Korea teman Pradua. Lewat skema serangan balik yang terstruktur dan pokoknya bisa mencetak gol di menit-menit terakhir ya, kan teman Pradua keren banget dengan full time-nya mereka menghasilkan skor 1-0, dan ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan berhasil berlanjut ke fase gugur ya. Kira-kira nanti ini gimana teman Pradua kelanjutannya? Tapi aku sedih sih teman Pradua, Korea Selatan kalah kemarin, sempat kalah dari Meksiko, sekarang kalah lagi sama Afrika Selatan, but it's okay lah ya. Meskipun sesama Asia, kita tetap harus suportif teman Pradua. Kalau kalah ya udah, kalau menang selamat. Oke deh teman Pradua, buat kamu yang mau tahu updatean terkait Piala Dunia 2026, silakan stay tune terus bersama aku di Pradua FM, karena selama 1 jam ke depan aku bakal bahas terkait Piala Dunia nih. Oke, sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk, ada dari Sandy Canister dan Noella dengan Indonesiaku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada info yang keren nih terkait toleransi beragama yang luar biasa di Piala Dunia 2026, di mana FIFA baru banget bikin keputusan untuk menghapus semua branding sponsor bir pada sesi wawancara pemain. Dan langkah ini tuh diambil FIFA sebagai bentuk toleransi kepada para atlet muslim yang lagi bertanding di Piala Dunia ya, teman Pro 2. Kita tahu sendiri lah ya, di edisi sebelumnya beberapa bintang muslim sempat merasa canggung dan kurang nyaman waktu diwawancarai tepat di depan logo minuman beralkohol. Nah, mulai sekarang nih FIFA udah nyiapin area wawancara khusus yang bersih dari iklan alkohol saat para pemain muslim wawancara bersama dengan pihak media. Dan para pengamat olahraga nih langsung memuji banget kebijakan ini, teman Pro 2, serta para fans-fans bola ya, karena akhirnya bisa juga kelihatan nilai-nilai inklusivitas dan keragaman dari segi agama dan budayanya. Gimana menurut kamu, teman Pro 2, tentang langkah yang diambil sama FIFA di edisi Piala Dunia tahun ini? Kalau aku sih setuju banget dan merasa dinotis gitu ya, meskipun pertandingannya di Amerika di mana muslim itu menjadi agama yang ini, teman Pro 2, inklusif ya bisa dibilang, tapi tetap diperhatikan gitu sama FIFA. Keren banget. Anyway, kita lanjut ke lagu selanjutnya sambil kita cari-cari lagi nih informasi olahraga terkait Piala Dunia ada apa aja. So stay tune hanya di 107 FM.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan. Produ FM.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia sudah hampir setengah jalan ya teman Pro 2. Dan ada banyak banget kemenangan-kemenangan yang sudah dinanti-nanti tentunya bagi para fans timnas-timnas yang udah sering bertanding di Piala Dunia. Tapi di sini teman Pro 2, di setiap ada kemenangan pasti ada kekalahan. Nah, babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 ini ada banyak banget daftar negara yang sudah tersingkir atau harus angkat koper lebih awal. Kalau bahasa Indonesianya sih teman Pro 2 sudah tersenggol ya. Beberapa tim tangguh harus menerima kenyataan pahit kalau mimpi mereka untuk melangkah jauh di Piala Dunia ini sudah berakhir. Jadi teman Pro 2, ada beberapa nama-nama yang sudah aku baca nih lewat website kita di rri.co.id. Salah satunya ada Uzbekistan yang sudah kalah melawan Portugal, sampai Korea Selatan yang sudah kalah sama Afrika tadi, dan masih banyak lagi sih sebenarnya teman Pro 2. Buat kamu yang mau tahu daftar-daftar negara yang sudah tersingkir dari Piala Dunia tahun ini, bisa langsung dicek aja di rri.co.id ya. Ini aku sebutin lagi sedikit, ada Turki, Yordania, Qatar, Ceko, teman Pro 2. Lumayan banyak nih. Jadi mungkin buat kamu yang kemarin dukung tim-tim ini teman Pro 2, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Mungkin bisa ganti tim lagi nih teman Pro 2. Kalau kamu punya cadangan tim lain ya yang bakal kamu pilih dan kamu dukung selama 32 besar ini, kira-kira siapa tuh? Masih berlanjut atau mungkin udah gugur juga nih? Kalau aku sih, ya aku lihat aja nanti kalau di final ya teman Pro 2, aku mah tim final. Kalau sekarang jujur belum ngerti sama pertandingannya, masih banyak banget yang harus diseleksi ya. Nanti kalau sudah di final baru deh aku pilih yang mana yang bakal aku dukung. Sampai kita dengerin lagu selanjutnya nih, ada dari Change dengan Mustahil.

0: what you up to now.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Top Hoff, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih mengulik-ngulik terkait informasi seputar Piala Dunia ya. Buat kamu yang suka senam jantung nih, kalau nonton adu penalti, siap-siap aja karena FIFA baru ngelempar usulan lagi nih, usulan baru menjelang fase gugur Piala Dunia 2026, yaitu dia bakal mengubah aturan format adu penalti biar jauh lebih adil. Nah, kalau selama ini kan pakai aturan ABAB ya, di mana tim yang dapat jatah nendang pertama biasanya punya keuntungan mental yang gede banget. Nah, biar nggak ada ketimpangan psikologi lagi, FIFA berencana merombak urutan penendang itu lewat skema baru yang lebih adil, teman Pradua. Dan para pakar sepak bola menilai langkahnya FIFA ini bagus banget karena diyakini bakal bikin drama babak penalti ini makin menegangkan dan adil tentunya. Jadi kamu kebayang gak sih teman Pro 2, para pelatih top dunia ini sekarang lagi mikir strategi apa lagi nih yang bakal mereka lakuin kalau seandainya masuk ke babak penalti. Nanti kita lihat lagi ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan sampai absen untuk nontonnya. Kamu bisa nobar atau dengar bareng di RRI karena kita juga punya program itu loh. Kita bisa nonton bareng di sini, oke? Sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Midnight Darlings, Am I Loving You Alone?

102.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang. Buat kamu yang siang-siang gini bawaannya lagi mellow, teman Pro 2, atau mungkin kamu emang hobi aja nih dengerin lagu-lagu galau, sini deh merapat sebentar. BTW teman Pro 2, ada kabar baru dari Bernadia yang katanya baru resmi ngerilis album keduanya yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi. Nah, di album terbarunya ini Bernadia mengangkat tema tentang ketakutan-ketakutan dalam cinta tuh teman Pro 2. Jadi isinya sudah bisa ketebak lah ya. Bakal seputar rasa cemas, trauma, dan kekhawatiran yang sering muncul pas kita lagi menjalani sebuah hubungan. Kebayang gak sih teman Pro 2 ini bakal senyesek apa lagu-lagunya nanti? Pokoknya cocok deh buat nemenin kamu misalnya malam-malam lagi overthinking, lagi galau gitu, apalagi lagi menyendiri. So yeah, nanti ditungguin aja. Bukan ditungguin sih, lebih tepatnya kamu streaming aja ya. Apalagi kalau kamu fansnya Bernadia, jangan lupa didukung sebanyak-banyaknya.

0: It gonna be.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di tengah cuaca yang panas kayak gini, aku punya satu kabar yang bikin adem, teman Pro 2. Datang dari our diva pop kesayangan Ariana Grande ya, baru aja menyalurkan dana hibah bantuan kemanusiaan untuk anak-anak di Gaza loh, teman Pro 2, lewat lembaga Save the Children UK. Aksi sosialnya ini ditujukan khusus untuk membantu pemulihan anak-anak yang ada di sana, mulai dari bantuan medis, makanan, air bersih, sampai dengan terapi psikologis untuk menyembuhkan trauma mereka pasca perang. Gak cuman itu teman Pro 2, ternyata Mbak Ariana ini selain jago nyanyi, kepedulian sosialnya juga keren banget sih. Aku respect banget sama Mbak Ariana, jadi aku doain semoga, sekarang kan dia lagi world tour ya, atau konser keliling dunia, semoga lancar deh konsernya ya Mbak Ariana. Oh iya, tanggal 31 Juli juga dia bakalan keluarin album terbaru, jadi jangan lupa ditungguin, oke?

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus segi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu para directioners atau yang dari dulu ngikutin banget nih perjalanannya One Direction. Teman Pro 2, ada update perkembangan terbaru terkait peninggalan mendiang Liam Payne di siang hari ini. Teman Pro 2, berdasarkan dokumen pengadilan terbaru, kabarnya anak laki-lakinya Liam yang bernama Bear Payne resmi ditetapkan sebagai pewaris tunggal seluruh kekayaan sang ayah, teman Pro 2. Dan anak yang baru berusia 9 tahun ini akan menerima warisan senilai 29 juta dolar Amerika Serikat atau kalau yang dirupiahin tuh bisa menyentuh 500 miliar rupiah. Karena mendiang Liam ini, teman Pro 2, sebenarnya gak meninggalkan surat wasiat ya. Hak pengelolaan dana perwalian ini dipegang penuh sama ibunya Cheryl, sampai nanti Bear itu genap 18 tahun nanti baru deh diberikan kepada anaknya. Dan jumlahnya itu biasanya untuk membantu masa depan si Bear, teman Pro 2, baik itu dana pendidikan dan lain-lain. Jadi ya untuk sekarang sih, teman Pro 2, udah jelas ya, ternyata anaknya Bear Payne yang akan menerima warisan dari sang ayah yang sudah pergi duluan. Oke, buat kamu yang masih setia nemenin aku di Santai Siang, kita lanjutkan keseruan kita yuk dengan lagu berikut ini.

0: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 lagi-lagi nih, album dari BTS dapat penghargaan baru, teman Pro 2, yang resmi dinobatkan sebagai masuk ke dalam daftar album terbaik di paruh pertama tahun 2026. Jadi Arirang, teman Pro 2, album terbarunya BTS ini benar-benar diakui sama kritikus dunia karena konsepnya yang kuat dan aransemennya yang dinilai jenius banget. Pencapaian ini sekaligus jadi bukti ya kalau BTS ini ternyata masih di level paling atas dunia per K-popan, teman Pro 2. Dan kemarin yang sempat sedih belum dapat tiket untuk nonton konser world tournya BTS di Jakarta, siapa nih? Udah ya, lap air matamu teman Pro 2. Siapa tahu nanti next time kamu dapat kesempatan lagi, itu pun kalau mereka main ke Jakarta lagi. Malah makin bikin sedih gak sih akunya, maaf ya. Nih biar kamu gak sedih-sedih, kita dengerin lagu dari Dua Lipa yuk, dengan These Walls.

0: Info pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Meksiko berhasil mengalahkan Ceko dengan skor 3-0 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026 pada pagi hari tadi. L3 julukan Meksiko menutup fase grup dengan kemenangan sempurna sekaligus memastikan status juara grupnya. Kemenangan tersebut membuat Meksiko mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Sebaliknya, Ceko dipastikan tersingkir setelah finish di dasar klasemen Grup A. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman yang dilansir dari Al Jazeera pada hari ini. Sebelumnya, teman Pro 2, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz menyebabkan banyak kapal yang tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis itu. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat secara konkret menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80 lewat aksi sosial penyaluran air bersih di kawasan pesisir Kota Tarakan. Langkah humanis ini menyasar warga di Pantai Amal Baru, RT6 dan RT7, Kecamatan Tarakan Timur menjadi salah satu wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kapolda Kaltara melalui Direktur Pengamanan Objek Vital Kombes Pol Joko Bintoro menyatakan bahwa aksi turun langsung ke lapangan ini merupakan manifestasi dari transformasi Polri yang semakin presisi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 3 sore sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di Santai Siang. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin hari ini, teman Pro 2, dan tentunya kita akan ketemu lagi besok di segmen-segmen atau program-program seru Pro 2 FM lainnya. Kalau begitu, teman Pro 2, pastiin kamu jangan ganti stasiun radio kamu, tetap stay tune hanya di 107 FM. Aku Ocha, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, selamat sore. Pro 2 update udah on air nih. Aku Teo nemuin kamu sore ini di Pro 2 FM Tarakan di 17 FM pastinya juga. Bisa kamu dengar lewat RRI Digital dan dimanapun kamu berada sekarang teman Pro 2 ya. Yang pastinya kamu download dulu di Play Store atau App Store. Anyway teman Pro 2, hari ini kita punya update lumayan padat dari musik drama K-pop sampai satu cerita dari dunia artis yang bikin kita semua diingetin nih. Ada batasan antara jadi fans dan jadi masalah hukum. Tapi satu-satu ya teman Pro 2, jadi kita santai aja dulu. Well teman Pro 2, pastinya kita mulai dari dunia musik dulu. Kamu kenal Cello? Yes, teman Pro 2, ini Kalo Belly ya, si vokal killer dari Atlanta yang udah lama kita tunggu gebrakannya. Nah, dia baru aja ngerilis sesuatu yang gak main-main. Judulnya Resurrection, sebuah mixtape kolaboratif bareng siapa? Bareng Timbaland, teman Pro 2. Ya, Timbaland yang juga pernah kolaborasi sama Agnes Mo ya, seorang produser yang suaranya itu udah kayak trademark zaman akhir 90-an sampai 2000-an. Kamu dengar beatnya yang 2 detik? Ya, kalau kamu dengar langsung tahu itu Timbaland. Keren kan teman Pro 2? Nah, dirilis lewat Parkwood dan Columbia Records. Mixtape ini isinya 12 lagu dan ini juga jadi karya kalau setelah album In Peace di tahun 2003 dan Trouble in Paradise di tahun 2024 nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngikutin perjalanan Cole ya dari awal, ini semacam level up buat dia lah ya, karena kolaborasi sama Timbaland bukan cuma soal nama besar, karena Timbaland ini juga merupakan ya salah satu inspirasi Cole dari dulu lah teman Pro 2 ya. Jadi dan buat Timbaland sendiri juga proyek ini jadi semacam comeback ke akar R&B yang genrenya itu memang membesarkan namanya. Soal isinya ya, Recursion ini hadir dengan perpaduan R&B modern dengan sentuhan yang produksi klasik Timbaland teman Pro 2. Ada satu lagu yang langsung dijadi highlight, judulnya Talking Dirty. Sekaligus siap-siap karena aku akan hadirkan untuk kamu sekarang di Pro 2 Update. Dan pastinya teman Pro 2, kita langsung aja ya dengerin teman Pro 2 lagunya ya. Kalau kamu mungkin pernah denger teman Pro 2, tenang aja. Pasti kita selalu teman Pro 2 ya dengerin lagu-lagu yang update-update semua. Salah satunya tadi ini teman Pro 2, ini dia Cole Timbaland dengan single mereka Talking Dirty.

Balik lagi nih di Prodo Update, dan sekarang kita pindah ke sense musik lokal yang personally aku suka mantau perkembangannya nih. Ada nama Neona, teman Prodo, penyanyi muda yang belakangan makin sering muncul di radar. Dan dia juga baru aja ngerilis single baru yang berjudul Plin Plan. Ya, Plin Plan, teman Prodo, nama lagunya udah langsung ngomong sesuatu kan. Jadi gini ceritanya, Neona tuh sebelumnya punya lagu yang judulnya tuh Lupa, teman Produa. Tau gak sih judul yang Lupa itu ya? Lagu itu ngomongin keberanian buat minta kepastian dalam hubungan. Nah, Plin Plan ini adalah kelanjutannya cerita tentang apa yang terjadi kalau kepastian itu gak pernah datang. Jadi udah kayak serius ya teman Produa, nyambung. Dan teman Produa, siapa di sini yang pernah ngerasain nih ya, suka sama seorang tapi dia terus ngegantungin. Mau bilang iya juga enggak, mau bilang enggak juga enggak gitu. Ghosting enggak, hadir juga ya enggak sepenuhnya gitu ya. Nyebelin banget kan. Nah, itu persis banget ya Neona, teman Produa, suarakan dilakukan di lagu ini. Jadi musiknya unik, genrenya juga disebut hip dut ya. Perpaduan hip hop dengan nuansa dangdut yang fun, catchy dan berkarakter. Liriknya ringan tapi tajam banget. Apalagi energinya teman Produa kuat banget. Neona sendiri juga bilang kutipannya di lagu ini, yaitu tema lagu ini langsung terasa relate karena banyak teman yang seusianya tuh yang ngalami hal yang serupa, hubungan yang gak jelas arahnya. Dan pesannya tegas, kalau memang gak yakin bilang aja ya, jangan ngegantung, jangan mainin perasaan orang, dan jangan plin-plan. Singkat, padat, dan 100% benar. Kalau kamu belum pernah dengar teman Produa lagu Neona yang Plin Plan, ini waktu yang tepat guys. Karena Plin Plan by Neona siap nemenin sore kamu di Produa Update. Check this out.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Update bareng aku Teo, masih di 107 FM, Pro 2 FM Tarakan. Kalau tadi kita ngomongin yang energik teman Pro 2 ya, sekarang kita ngomongin suatu yang lebih tenang dan tapi sama kuatnya nih. Teman Pro 2, kali ini ada Sorezi, band baru yang aja rilis single terbaru yang berjudul Surya Celang Menepi. Nah, Sore buat yang belum tahu adalah salah satu band yang perjalanan musiknya tuh udah panjang banget di Indonesia ya. Dan formasi terkini mereka sekarang terdiri dari Bambi Gusti, Awan Garnida, Gilang Paramudia, dan Ava Katadireja. Dan yang terakhir ada Marvin Muhammad, teman berdua. Lagu ini sesuai judulnya menggambarkan momen saat hari mulai berakhir. Senja, cahaya memudar. Dan di balik itu semua ada kenangan-kenangan yang mengendap, percakapan tawa, kehangatan yang kini tinggal jadi ingatan doang. Secara tema, Surya Celang Menepi adalah sebuah LG tapi bukan yang meledak-ledak. Ini perpisahan yang diterima dengan ketenangan. Ada satu pengalaman lirik yang pastinya cukup kuat bunyinya teman Pro 2 ya. Jiwa abadi, kau pergi tanpa pamit, melayar ke samudra lain. Itu bukan sekedar kalimat puitis nih. Itu cara Sore mendoakan mereka yang sudah pergi dengan ketulusan, bukan dengan ratapan. Uis. Secara musikalitas, lagu ini kaya banget aransemennya teman Pro 2. Ada pop lembut yang dibuat sama orkestrasi elegan. Nah teman Pro 2, kadang kita tuh butuh lagu yang kayak gini. Bukan buat sedih-sedihan, tapi buat ngerasa bahwa kehilangan itu wajar. Dan mengenang itu bukan kelemahan. Kalau kamu punya seorang yang udah gak ada dengerin ini, pelan-pelan aja. Sambil di jalan pas pulang kerja, kuliah, mungkin lagu ini pas banget buat nemenin perjalanan kamu. Dan ini dia, Sore si band Surya Menjelang Menepi.

Teman Pro 2, kita masuk ke info terakhir hari ini di Pro 2 Update. Jungkook BTS pasti bukan nama asing buat Teman Pro 2, dan hari ini ada update baru yang cukup menarik ya perhatian Teman Pro 2 dari dunia K-pop. Jadi begini, pengadilan Korea Selatan baru aja menjatuhkan hukuman penjara dengan masa percobaan kepada seorang penggemar asal Brasil yang terbukti menguntit Jungkook. Pelakunya adalah seorang perempuan warga negara Brasil yang dinyatakan bersalah melanggar undang-undang anti-stalking Korea Selatan. Dan karena statusnya sebagai warga negara asing, dia juga menghadapi kemungkinan dideportasi dari Korea Selatan. Yang bikin kasus ini makin berat, meski udah diperingatkan oleh pihak berwenang, dia tetap aja berusaha mendekati Jungkook. Dan itu juga jadi salah satu pertimbangan pengadilan dalam memutuskan vonis Teman Pro 2. Di dunia K-pop ada istilah yang udah lama dikenal Seaseng, yaitu fans yang obsesif dan rela melanggar batasan pribadi idolanya. Dan ini bukan fenomena baru. Banyak idola atau banyak idol yang pernah jadi korban, tapi yang menarik dari kasus ini hukum berjalan. Pengadilan menegaskan bahwa stalking itu bukan bentuk cinta yang berlebihan. Itu pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi pidana nyata. Kalau kamu penasaran gimana reaksi dari komunitas ARMY sendiri, ya kebanyakan menyambut baik putusan ini, dan banyak juga yang mengingatkan satu hal sederhana. Dukung idolamu dengan cara yang sehat, tonton konsernya, beli albumnya, stream lagunya, bukan mengikuti kemanapun dia pergi, karena pada akhirnya artis itu juga manusia juga gitu. Setiap orang punya privasi gitu ya Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, semoga sore ini kamu menyenangkan ya. Sore ini, hari ini, hari-hari yang pastinya nemenin kamu di Pro 2 Update, semoga happy terus Teman Pro 2 di, apalagi di hari ini, dari Senin sampai Jumat, Pro 2 Update selalu nemenin kamu di jam 3 sore. Jadi tetap stay your alarm ya. Tapi tenang aja Teman Pro 2, karena aku masih punya tugas yang penting banget buat nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti di sore ceria. So, keep listening on Pro 2 FM, silakan. Teman terbaik kamu, langsung aja kita denger bareng Teman Pro 2, Jungkook. Ini dia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Masih bareng Teo, masih stay tune nemenin kamu sore ini. Apa kabar kamu teman Pro 2 sore ini? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya tetap di Sore Ceria teman Pro 2 bareng Teo. Yay teman Pro 2 ya. Selama berapa menit ke depan pastinya masih banyak lagu-lagu, berapa ya teman Pro 2 informasi-informasi yang fresh. Nah, kali ini teman Pro 2 buat kamu yang masih stay tune, teman Pro 2 aku pengen ngasih satu informasi yang penting banget teman Pro 2 ya buat kita nih. Apalagi buat kamu yang takut banget teman Pro 2 ya sama isu-isu penyakit saat ini teman Pro 2 tentang kesehatan. Bah, itu tuh gila teman Pro 2. Nah, ada kabar yang bikin dunia kesehatan dan lingkungan lagi pasang mode waspada nih. Australia baru aja mengonfirmasi 3 kasus flu burung H5 yang sangat patogen pada burung liar nih, crane. Dan aku harap kamu tenang dulu teman Pro 2, ini masih ditemukan pada satwa liar aja ya, bukan manusia. Kasus terbaru ditemukan pada seekor giant patrel di kawasan pantai Knights, Australia Selatan. Sebelumnya 2 kasus serupa juga ditemukan di wilayah Australia Barat pada burung migrain dan jenis brown squaw. Nah, ini gara-gara temuan ini teman Pro 2, otoritas Australia langsung ya meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan nih. Ibarat pertandingan final, mereka gak mau kecolongan dan terus memantau pergerakan virus agar gak nyebar lebih luas. Kalau biasanya burung migrasi bawa cerita perjalanan, kali ini justru pembawa perhatian ekstra dari para ahli kesehatan dan satwa liar ya. Meski begitu teman Pro 2 gak perlu panik ya, yang penting tetap update informasi dan sumber terpercaya dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Setuju kan? So stay aware, stay healthy dan jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi info-info menarik yang bakal kita bahas bareng di Sore Ceria.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Theo masih nemenin kamu goy di sore ini. Buat kamu teman Pro 2 ya, pernah gak sih kepikiran kalau playlist yang sering kamu putar itu ternyata ikut menggerakkan ekonomi Indonesia? Ya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya bilang kalau industri musik sekarang tuh bukan cuma soal hiburan aja. Musik juga jadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif Indonesia nih goy. Coba cek playlist kalian deh sekarang. Ada berapa kira-kira lagu musisi Indonesia di sana? Karena semakin sering karya musisi lokal didengarkan, semakin besar juga peluang mereka berkembang hingga dikenal dunia. Apalagi sekarang pada ada platform streaming yang bikin lagu-lagu Indonesia tuh bisa diputar dari Jakarta sampai New York, dari Tarakan sampai Tokyo. Menariknya lagi teman Pro 2, sektor ekonomi kreatif sepanjang 2025 mencatat investasi hingga 10,2 miliar dolar Amerika Serikat dan ekspor mencapai 31,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang menunjukkan kalau kreativitas anak bangsa ternyata punya nilai ekonomi yang luar biasa ya. Nah, platform streaming juga bisa dianggap membantu musisi

0: mendapatkan royalti yang lebih adil, sekaligus membuka kesempatan bagi talenta-talenta dari berbagai daerah untuk tampil di panggung nasional nih, bahkan internasional. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 sore ini, kalau mungkin lagi streaming lagu favorit, jangan merasa cuma lagi dengerin musik ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu tuh juga lagi ikut mendukung ekonomi kreatif Indonesia. Keren ya teman Pro 2, karena di balik setiap lagu yang kita dengarkan ada mimpi, karya, dan perjuangan para musisi yang terus membawa nama Indonesia tuh semakin mendunia. Salah satunya adalah Raisa.
1: Let's play football.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Berhenti masih stay tune nemenin kamu. Ngomongin lagi teman Pro 2, musik memang gak cuma soal lagu yang enak didengar atau viral di media sosial. Di balik satu lagu yang kita putar setiap hari, ada para pencinta atau pencipta lagu, musisi, arranger ya, sampai produser yang juga berhak mendapatkan apresiasi atas karya mereka. Dan hari ini ada kabar menarik nih teman Pro 2. Menteri Ekonomi Kreatif ya mendorong pembenahan sistem royalti musik nasional. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya sederhana teman Pro 2, tapi penting banget supaya para pelaku musik bisa mendapatkan hak mereka secara lebih adil dan transparan. Coba deh bayangin, kalau kamu bikin tugas kelompok tapi yang dapat nilai itu cuma satu orang. Nah, gimana rasanya? Fire gak teman Pro 2? Yah, enggak kan? Nah, kurang lebih seperti itulah juga ya, masih dirasakan sebagian musisi terkait sistem royalti saat ini. Pemerintah bersama DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta yang selalu jadi salah satu fokusnya adalah memperbaiki tata kelola royalti musik. Mulai dari sistem distribusi, pengawasan, lembaga kreatif, audit, sampai pemberatasan pembajakan. Ini teman Pro 2 ya, kalau lagu favorit kamu diputar di jutaan kali di platform streaming, menurut kamu siapa yang paling berhak banget dapat bagian royaltinya? Penyanyinya kah? Pencipta lagunya kah? Atau semuanya? Coba pikirin dulu sambil lanjut dengerin lagu berikutnya. Dan yang jelas, semakin sehat ekosistem musik Indonesia, semakin baik juga karya-karya keren yang bisa lahir dan menemani playlist kita setiap hari teman Pro 2 ya. Jadi aku pengen ngajak kamu mikir dulu teman Pro 2 ya, kira-kira nih kalau misalnya lagu favorit kamu diputar jutaan kali di platform musik streaming, kira-kira siapa yang berhak dapat royalty-nya? Penyanyinya, pencipta lagunya, atau mungkin semuanya teman Pro 2 ya. Oke, NPD sepurnanya aku pengen nyapa kita di sore ceria. Semoga sore kamu ceria terus ya teman Pro 2.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Kalau biasanya kita ngobrolin persahabatan antar teman, kali ini kita ngomongin persahabatan antar negara nih. Mesir ternyata lagi berharap banget ya mendapat dukungan dari Indonesia untuk naik level dalam hubungan dengan ASEAN, teman Pro 2. Ibaratnya nih, teman Pro 2, kalau ASEAN itu sebuah negara WhatsApp besar negara-negara Asia Tenggara ya, Mesir juga pengen punya akses dan kerjasama yang lebih dekat dengan lebih dekat lagi dengan grup tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau kamu punya teman yang udah lama akrab, sering kerja bareng dan saling membantu, kira-kira pantas gak sih diajak masuk ke circle yang lebih dekat? Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman Pro 2 gambarannya yang sedang terjadi antara Mesir dan ASEAN saat ini. Duta Besar Mesir juga untuk Indonesia ya, Yasser Ashami, menyampaikan bahwa Mesir berharap bisa menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Tujuannya untuk apa? Ya tentu untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, sampai pertukaran masyarakat. Menariknya lagi nih guys, hubungan Indonesia dan Mesir sendiri bukan hubungan yang baru kemarin sore. Tahun ini hubungan diplomatik kedua negara sudah memasuki usia 81 tahun. Bisa dibilang persahabatan yang sudah senior banget tapi tetap solid. Dan yang bikin makin menarik adalah Mesir melihat Indonesia itu sebagai salah satu negara paling berpengaruh di ASEAN. Jadi dukungan Indonesia dianggap sangat penting dalam proses tersebut. Karena di era sekarang ya teman Pro 2, kekuatan sebuah negara bukan cuma soal siapa yang paling besar, tapi juga siapa yang paling banyak membangun kolaborasi. Jadi semakin banyak kerjasama yang terjalin, semakin terbuka juga peluang ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan kesempatan bagi generasi muda di masa depan. So, teman Pro 2 ya, karena dunia makin terhubung, kadang satu jabat tangan antar negara bisa membuka jutaan peluang untuk masyarakatnya. So, stay teman Pro 2, karena masih banyak ya info-info dan lagu-lagu yang nemenin kita di sore ceria kali ini.

Thank you.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria. Stay tune terus pastinya di sore ini, teman Pro 2 ya. Masih bareng Theo, masih nemenin kamu sore ini. Tadi kita udah dengerin lagu dari Tila bareng Sarah Larsen, She Did It Again. Teman Pro 2, kali ini ada Bernada juga yang pengen nyapa kita ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Jakarta Movnis, Melompat Lebih Tinggi. Langsung aja kita denger bareng, teman Pro 2, ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sertu Jupro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Theo masih stay tune nemenin kamu sore ini, teman Pro 2. Apa kabarnya sore ini, teman Pro 2? Semoga semangat, enjoy, dan pastinya masih nikmati sore ini, teman Pro 2. Indah banget hari ini, teman Pro 2, cerah. Kalau kamu pengen lihat sunset, boleh banget nih. Jamnya pas banget mungkin, atau mungkin udah kelewatan, teman Pro 2. Kayaknya udah kelewatan ya. Tapi tetap ada matahari aku lihat dari sipan ini, teman Pro 2 ya, walaupun cuman agak jauh tapi indah banget pastinya. Apalagi kalau kamu dekat-dekat pantai, indah banget pastinya. Tadi kita udah dengerin lagu dari BTS Come Over, teman Pro 2 ya. Emang enjoy sih, bikin semangat kita makin gacor di sore ini. Relax Heart, teman Pro 2, bareng Andi Rianto pengen nyapa kita dengan single Sumpah Mati.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Jangan lupa sholat ya.
3: Allah.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kemanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, kita ke informasi Los Angeles Lakers resmi memperpanjang kontrak Austin Rivers untuk 4 musim ke depan. Kesepakatan ini menjaga stabilitas skuad dengan kontrak senilai $185 juta. Rivers tetap menjadi pilar penting Lakers dan ia juga memiliki opsi perpanjangan kontrak pada musim 2029 hingga 2030. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, warna pink seringkali diidentifikasikan dengan kelembutan, kesayang, dan aura romantis yang memenangkan hati. Di balik keterampilannya manis, warna ini menyampaikan fakta psikologis menarik serta sejarah panjang yang mengidentifikasi ulang artinya dari masa ke masa. Lebih dari sekedar warna feminim, jadi banyak dari kita yang menganggap pink adalah warna khusus untuk perempuan. Menariknya jika kita mundur ke abad 19, pink justru sering digunakan oleh anak laki-laki karena dianggap sebagai versi muda dan warna merah yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Pergeseran budaya baru terjadi sekitar pertengahan abad ke-20 dan di mana strategi pemasaran mulai menggotakan pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun saat ini batasan tersebut mulai pudar dan pink kembali menjadi milik semua orang. Mengeksplikan kreativitas tanpa memandang gender, dan warna pink juga memiliki efek psikologis yang merenangkan di mana merasa lebih rileks saat melihat warna pink, dan itu bukan sekedar perasaan, dan dalam dunia psikologi itu adalah warna pink dikenal sebagai memiliki efek menenangkan atau calm effect. Dan teman Pro 2, itu dia info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Theo, dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Salah tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Balik lagi bareng Theo, masih nemenin kamu di sore ini. Gak kerasa teman Pro 2, udah jam 7.54 ya. Bentar lagi udah jam 8 nih. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau kasih informasi menarik buat kamu ya. Apalagi buat kamu yang suka banget musik, teman Pro 2. Kali ini ada Tadulako dengan single dari grup The Box, teman Pro 2 ya. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan pastinya teman Pro 2 kita bakal dengar itu. Dan nanti juga bakal disusul sama musisi yang gak kalah keren juga, Rival Himran dengan singlenya La Vita Abella. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif juga melalui program akselerasi ya, teman Pro 2 juga resmi memfasilitasi produksi video musik yang berkualitas industri bagi talenta asal Palu ini juga, teman Pro 2 ya, dari Sulawesi Tengah. Nah, itu ada Rival Himran dan juga The Box. Langkah ini untuk apa? Ya, bagian juga dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ini teman Pro 2, Rival Himran dan The Box Band, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan sangat semangat kepahlawanan modern, teman Pro 2. Dan informasi tadi juga teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ceria. Dan setelah itu kamu bakal dengerin dua lagu yang keren pastinya, teman Pro 2, ciptaan anak bangsa ya. Dan setelah itu bakal ada MLC juga yang nemenin kamu nanti dari jam 8 sampai jam 9. Setelah itu bakal ada Kadayang yang nyapa kamu di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit. Dan sampai jumpa lagi besok di segmen yang gak kalah seru lainnya. Bye-bye and see you.

0: malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
1: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Betul-betul pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
1: Cie, baru gajian.
0: Payday tanggal 25 nih.
1: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
0: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya? Iya, gage.
1: Ganjil genap.
0: Ya terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
1: Gak gitu dong.
0: Gak tahu sih.
1: Gak boleh tetap.
0: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
1: Mungkin lagi tersesat aja dia.
0: Oh benar.
1: Kan?
0: Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama
0: Rima. Pernah ketemu ya kemarin ya. Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat di PRRI di Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, di 0819 800 105.
1: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Club Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Hey. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul.
1: Sih. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang?
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow. Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Karaoke.
1: Tapi paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu itu aku pergi ke off-air di Mas Samba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang. Terus aku sampe minum madu lah segala macem. Madu tuh sampe sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampe bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Gak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali gatel minumin semuanya.
1: Okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Ada.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Waduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Wow.
2: Terus, jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: pokoknya asal nggak fall aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola
2: volley atau segala macam. Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh,
1: kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, iya. Benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tahu live chat. Halo halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Berdua Kendari.
1: Terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul. Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua berdua masih ditemenin sama gue Davi Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama berdua. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama berdua juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan, ternyata dia kayak bimbang gitu. Oh, dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya, ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Okay. Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan. Yeah,
1: ya. Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup sih kenapa tuh? Baik-baik
2: dia ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses
0: gitu. Aduh. Jadi bener CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Masih edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu.
1: Tapi pernah ngerasain gak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Yeah. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus enggak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, bener. Gitu kan.
1: Yes. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Sebenarnya wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu ini sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayaknya 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, habis itu mixing mastering kayaknya nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulanya tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan, gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minus juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala, cuma udah bisa rilis gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus tahu lo.
0: Mau dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu loh.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh
1: ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kayaknya mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu
1: yang susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih diapain sih sebenarnya?
0: Iya
2: kalian... itu sih kayak cuman
0: wah cuman nih
1: kalau cuman suara bisa
2: gimana ya yang menjelaskan ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke.
1: Ada tekniknya.
2: Susah, jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke. Ya. Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Okay. Berarti
2: kesulitannya
1: itu ya?
2: Beda metode, dan nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak deh.
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu nyesel. Sampai rumah
2: gue. Oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh
1: my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Iya terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu. Itu
1: tapi gak ada ya, specifically
2: ada.
1: Ya
2: Gak ada
1: aman-aman aja. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: itu dia lagunya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya.
1: Bener.
0: Oke, kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya, bener.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga banyak segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh. Nah,
0: kita lagi ngobrol sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya, ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya nggak mikirin itu kan jadinya gila lagi.
2: Iya sih. Yeah. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak nggak apa ya. Ya semua manusia natural aja nggak sih?
0: Nah,
2: gitu. Nggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih. Benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan.
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, itu dia.
0: Benar. Oke, okay, popular opinion kedua ini dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: ada
1: telepon. Benar.
0: Surat menyurat aja apa segala macam.
1: Cuma pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja kan.
0: Sekarang ngabarin aja udah sama.

0: aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak benar-benar ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan. Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke, jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Berarti valid ya.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Terus
2: aku kayak nyari makanan, dessert enak gitu. Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Benar. Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Iya kan. Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Kan ada tuh yang apa, tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar.
0: Nanti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu.
1: Ikhlas ya.
2: Acceptance itu benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut, masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah tapi desain apa, jangan tuh kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Ntar bilangnya gini, salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. Yutik dari Reba. Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian ya.
0: Gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya. Visualizer-nya.
0: Visualizer.
1: Visualizer-nya. Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya, kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Oke, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
1: Okay.
2: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Oh, okay. Akhirnya dicampur-campur.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset, lidah?
2: Kalau lidah...
0: kadang-kadang... agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita kan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, maksudnya... kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya,
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Iya.
2: Itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu Kalan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay, berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Okay, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Hampir semuanya lah ya.
2: Sebenarnya nggak semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
1: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya nggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayak cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu. Nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Prajua, ceritakan ceritamu.
0: Hey, 107 Megas Prajua FM, teman terbaik kamu. Hai, teman Prajua yang lagi stay tune di 107 FM, aplikasi RR Digital, dan juga yang lagi pantengin aku di live TikTok Prajua Dotarakan. Welcome to Cerita Bareng Prajua, ceritakan ceritamu bersama Dayang penyiar penyayang yang hobinya begadang. Ya, jangan begadang kalau enggak ada sesuatu yang penting ya, teman Prajua, karena katanya Roma Irama begadang tuh enggak ada artinya kalau enggak ada yang penting-pentingnya. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Aku harap semuanya lagi pantengin aku di sini dalam keadaan sehat, well afiat. Anyway, sebelum aku menyapa kamu di frekuensi nih, dari tadi aku udah ngobrol sama teman-teman Prajua yang lagi pantengin aku di live TikTok. Baru banget mulai, sempat rame banget ya tadi, dan udah banyak banget yang request lagu. Tenang, aku bakal putarin berdasarkan request yang pertama. Oke, jadi tolong stay tune di sini, jangan lupa absen-absen juga teman Prajua. Karena aku pengen tahu di bulan Juni ini ada hal seru apa aja sih yang kamu lakuin. Tadi sempat ya dikatain sama Kak Hilda, dia lagi date. Waduh, seru banget datingnya. Tahu enggak di mana teman Prajua ngedate-nya? Di Museum Surabaya, guys. Wah, bisa jadi request tempat juga buat teman Prajua yang lagi kebingungan ya. Besok mau ngedate nih ya. Which is anak-anak sekolah lagi pada libur. Anak-anak kuliah juga lagi pada libur ya kan. Mungkin lagi pengen jalan sama doinya buat kamu yang enggak jomblo. Kalau yang jomblo jalan sendiri aja, enggak apa-apa ya teman Prajua. Nah, ada juga nih dari Kak siapa ya tadi katanya pengen penjualannya itu berjalan dengan lancar. Lebih meningkat lagi penjualannya ya teman Prajua. Katanya Kak AB, hal seru di bulan Juni ini target penjualan makin naik, jadi harus lebih semangat lagi jualannya. Siap teman Prajua. Jangan lupa juga ya, di sini kamu boleh banget request lagu, dan aku bakal puterin lagu pertama yang di request sama Kak Abel Komatsu 841. Dia pengen request lagunya The Bagindas versi dengan judul CINTA. Tapi karena The Bagindas lagi gak ready, aku bakal puterin versi cover dari Yuka Tamada. Dan setelahnya aku juga bakal langsung puterin lagu yang di request sama KAB 31 ya, yang mana KAB ini pengen dengerin suaranya Liodra dengan Taichuk Pura-Pura. So buat teman Prajua, kita langsung aja yuk puterin lagu pertama biar kita gak kebanyakan bacot ya kan. So this is for you, CINTA, buat kamu yang lagi kesmaran.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Vice Serena Grace featuring Andy Rianto. Lagu sakit hati banget ya dengerinnya. Ini teman produsernya yang request lagu ini pada banyak banget actually. Tapi tadi di awal-awal yang request pertama ada Kak Amiraf dan juga Kak Fir ya. Dan sekarang juga banyak banget ternyata fans-fansnya Kak Celine Grace, juga para penikmat lagunya, teman produser yang join di live TikTok di produser.tarakan. Lagi nyapa aku juga di sini. Selamat malam semuanya, semoga lagu tadi kamu suka ya dengerinnya, walaupun kita jadinya galau masal nih di live TikTok. Jadi kita nemenin teman produser yang juga lagi galau, yang lagi pantengin di 107 FM di radio atau juga di aplikasi RRI Digital. Oh ya, tadi ada nanya ya, teman-teman dari Tawau Malaysia banyak banget yang hadir malam ini guys ya. Ada siapa aja tadi ya? Ada Kak Muslim Renovation Service, ada Kak Muhli, siapa lagi nih? Aku takut enggak ngebaca semua namanya ya. Banyak banget nih komentarnya di sini. Kalian tadi ada yang nanya juga, bisa enggak dengerin RRI Tarakan di Tawau di Malaysia gitu? Bisa banget, bisa lewat aplikasi RRI Digital. Anyway, back to topic, aku pengen tahu hal seru apa sih yang kalian lakukan di sepanjang bulan Juni, which is sekarang udah tanggal 25 ya. Kita udah benar-benar mendekati akhir bulan. I know, mungkin di hari ini banyak banget yang galau, enggak cuma tentang asmara ya, tapi juga mungkin tentang keuangan. Kita doain semuanya ya, usahanya, rezekinya lancar tetap, dan punya uang sampai akhir bulan, sampai nanti pencairan di tanggal muda, teman produser. Dan aku juga pengen say hi sama teman produser malam hari ini, mungkin lagi galau. Aku pengen kamu stay tune di sini, kita pokoknya saling menghibur bareng aja ya teman produser. Banyak juga yang lagi nonton bola malam hari ini, kayak Radio 497 dari tadi, dia itu update banget tentang bola. Maybe hal seru di bulan Juni, sepanjang Juninya adalah nonton Piala Dunia, teman produser. Nah, aku penasaran teman produser dukung tim yang mana aja nih. Tadi ada Meksiko, Argentina. Tadi ada lawan Belanda, kapan? Besok ya? Tunisia lawan Belanda kalau nggak salah. Wah, itu seru banget nih. Jangan sampai kalian kehilangan momen gitu ya. Apalagi khususnya di Tarakan sendiri, ini banyak banget titik-titik buat nonton bola ya. Informasi detailnya kamu juga bisa lihat di postingan RRI Tarakan Instagram specifically. Oke, okay? Dan teman produser, aku juga pengen kalian sharing ke aku, karena kita only buka sesi sharing ini di live TikTok produser.tarakan, teman produser ya. Ada yang lagi nanya loker juga malam ini, semoga cepat mendapatkan pekerjaan baru ya teman produser, karena aku tahu banget gimana rasanya susahnya nyari loker. Jadi buat kamu yang mungkin juga punya informasi, bisa langsung aja ya juga stay tune di live TikTok kita teman produser. Dan juga buat teman produser semuanya, banyak banget yang request lagu, aku langsung aja puterin lagu selanjutnya ya, supaya kalian itu gak mengamuk. Aku takut banget kalian ngamuk karena lagunya gak aku puterin. Tenang-tenang, aku bakal puterin semua. Next, aku bakal puterin lagu yang request sama Kak Ariana. Bener-bener namanya Ariana banget ya ini ya. Dia request lagunya Ariana Grande bertajuk Hey That I Met You Love Me, lagu terbaru di tahun ini by Ariana. So this is for you, Kak Ariana.

Angge Careful Ho. Remuk. Wah, remukku dibuatnya. Ada yang lagi relate malam hari ini sama lagu barusan? Kayaknya Kak Zulia cantik relate ya, karena lagu barusan itu lagu yang di-request sama Kak Zulia. Asli teman Prodiwa, ternyata di bulan Juni ini gak cuman banyak orang yang lagi merayakan euforianya Piala Dunia atau mungkin hal-hal dalam hal-hal bahagia dalam hidupnya, tapi ternyata banyak juga yang galau. Peluk jauh cup cup cup cup cup cup buat kamu yang lagi galau ya. Semangat pokoknya. Aku gak bisa kasih duit ke kamu. Aku yakin kayaknya kalau aku kasih duit, kamu gak galau kan? Doain aku banyak uang ya, biar kalau setiap kali kamu galau, aku bisa transfer teman Pro 2. Atau kebalikannya, kamu deh yang banyak duit, supaya misalnya aku lagi galau gitu kan, kita saling transfer. Oke? Okay? Gak ada lagi curhat-curhatan. Langsung transfer berapa butuh. Yuk. Atau yuk kita shopping. Wuh, enak banget ya hidup kayak gitu ya. Enak memang. Tapi ya karena realita, kita harus hadapi ya dengan banyaknya liku-liku yang ada teman Pro 2. Jadi semangat buat kamu para pejuang cuan juga ya. Malam hari ini juga tadi sempat ada sharing kayak Kak Abe ya, dia lagi berdoa berharap pengennya kedepannya penjualannya itu meningkat teman Pro 2. Ada yang lagi ke Semarang kayak Kak Hilda tadi juga ya, pada apa ngedate gitu, mumpung lagi libur teman Pro 2 ya, have fun. Dan malam hari ini aku ditanyain moodnya sama Kak Duf, Kak Duf apa Kak Duf nih namanya, dia nanya tadi aku gimana moodnya hari ini. Jujur aku happy banget di hari ini, aku rajin teman Pro 2 ya. Mungkin karena 2 minggu terakhir kesehatanku lagi kurang baik, jadi kayak ketika aku mulai merasa membaik, badanku gatel banget tuh, pengen bergerak ya kan, dan juga pengen menyapa kalian di sini, which is hampir 3 minggu lamanya aku enggak menyapa kalian di sini loh. Khususnya enggak menyapa kamu yang lagi pantengin live TikTok di pro2.tarakan. Makanya jadinya kayak aku happy banget ketemu kalian di sini semuanya lagi pantangin aku. Ada Kak Arga, ada Kak Julia cantik, ada Kak Sunflower ya, katanya aku mirip Sarwenda. Tadi aku lupa namanya, aduh sorry banget udah keluar di sini. Tadi dia bilang ada aku mirip Kak Luna Maya. Tolong guys, aku mau aminin aja rezekiku mirip ya sama mereka. Aku takut Kak Luna sama Kak Sarwendanya justru keberatan kalau dimiripin sama aku. Masya Allah. Challenge semua pokoknya di sini malam hari ini ya. Thank you banget udah buat aku kayak ngakak, udah buat aku happy, udah kayak kasih energi juga buat aku. Dan aku harap di bulan Juni ini kalian semua juga bisa merasakan hal yang baik, hal yang baik-baik semuanya. Dan jangan lupa juga sharing, aku penasaran ya, karena habis ini aku bakal muterin next song dan kita bakal kembali ngobrol-ngobrol ya random aja di live TikTok Pro 2 Dotarakan. So buat teman Pro 2 yang belum join, yuk join, karena bentar lagi kita bakal pamit guys. So biar kita lebih up dulu setelah galau tadi, kita dengerin lagu Easy Listening dari Ran. Ini dia, Dekat di Hati.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Roll of Blood by Nona. Asik banget teman Pro 2. Udah siap belum? Ya, ini adalah lagu yang di-request sama Kak Sunflower yang lagi nemenin aku di live TikTok Pro 2 Dota Rakan ya. Setelah sebelumnya kita dengerin lagu galau, lagu sendu ya, lagu kasmaran. Tiba-tiba kamu diajak main sepatu roda sama Nona. Ada yang lagi main sepatu roda malam-malam gini? Kayaknya Kak Sunflowers nih, malam Jumat ya, main sepatu roda. Sebagian teman Pro 2 juga mungkin ada yang lagi pada yasinan, ada yang ibadah gitu ya. Ada juga yang lagi olahraga, contohnya main sepatu roda sambil dengerin lagu Nona. Seru banget ya. Anyway, gara-gara lagu ini aku jadi pengen beli sepatu roda juga. Udah masuk keranjang kuning, jadi tinggal aku check out kalau udah cair duitnya. Karena sepatu roda lumayan pricey teman Pro 2. Jadi waktu kecil dulu aku juga sering main sepatu roda. Iya, jadi kayak kangen gitu. Tapi sepatu rodanya udah kerendam banjir. Sempat banjir besar di Malinau dulu teman Pro 2. Jadi harus beli lagi sih. Ya, itu adalah salah satu curhatan aku di bulan Juni ini, di mana aku ngidam banget main sepatu roda ya. Dan aku senang banget karena di bulan Juni ini banyak banget orang yang merayakan euforia Piala Dunia. Banyak juga yang kalau tanggal segini lagi menantikan pencairan ya gajinya. Lagi bertahan juga di tanggal tua. It's okay. Semangat deh buat teman produser semuanya. Ini Kak Sunflowers ya, kayaknya agak ngeluncak nih. Dia habis request lagu Nona, dia bertanya, ada yang pernah request lagu Lingsir Wengi enggak, Kak? Ini kayaknya Kak Sunflowers mau request nih. Enggak ada, tolong ya. Jangan request lagu Lingsir Wengi di malam Jumat teman Pro 2. Takut aku tuh. Kenapa? Karena aku tuh pulangnya jam 12 malam. Oke. Okay? Apalagi aku naik sepatu roda. Enggak, bercanda ya, bercanda. Anyway, selain aku bakal muterin next song, ada lagu yang di-request sama Kak Kale 2. Dia pengen dengerin lagu dari Elemen Reunion dengan tajuk Cinta Tak Bersyarat. Dan setelahnya aku juga bakal puterin lagu yang di-request sama Kak Dove. Dia pengen dengerin lagu dari Bilal yang judulnya Akhir Pekan Yang Hilang. So stay tune di sini teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Elemen Reunion, Cinta Tak Bersyarat. Enjoy.

akhir pekan yang hilang by Bilal Indrajaya. Lagu terakhir yang direquest sama Kadaf sekaligus juga sebagai penutup segmen Cerita Bro 2, ceritakan ceritamu. Masih bersama Dayang yang udah dari tadi hampir sejam, bukan hampir ya, udah sejam lebih menemani ruang dengar teman Pro 2 yang lagi dengerin di 107 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga yang lagi sharing sama aku di live TikTok Pro2.tarakan. Thank you so much udah hadir di sini teman Pro 2 ya. Thank you buat kamu yang udah sharing di sini, nyeritain betapa serunya bulan Juninya, dan juga kayak banyak banget yang request lagu, ada yang nyemangatin aku, dan banyak orang yang mirip-miripin aku sama Luna Maya, sama Sarah Wenda, sama pemerannya ini Wednesday di Netflix, sama siapa lagi tadi satu ya katanya teman Pro 2. Enggak tahu miripnya dari mana, tapi aku pengen say thanks, aku berdoa semoga rezeki aku mirip mereka ya. Thank you buat teman Pro 2 semuanya. Banyak banget hal random yang kita bahas di malam hari ini, dan aku senang ternyata bulan Juni kamu tuh enggak kosong. Ada yang ngedate tadi ya. Ada juga yang lagi sibuk jualan, sibuk bekerja juga pastinya. Ada yang lagi study di Aussie kayak Kak The Thrill ya kan? Yang baru join nih Kak Cyber Troop sama adik aku Diva, baru join banget nih. Sama juga ada Kak Azad.Indra teman Pro 2, katanya request lagu yang paling dibenci cewek, bisa gak? Gak bisa. Jangan dong, nanti aku benci sama lagunya guys, jangan ya. Dan juga Kak ini Kak Cyber Troop baru join juga. Ada siapa lagi ya yang stay tune bareng kita di sini? Sorry banget, aku nggak bisa, aku tuh nggak bisa bacain semua namanya gitu, nggak muncul ya. Jadi aku cuma bisa bacain yang muncul gitu. Ada Kak Sunflower, ada Kak Uki, Kak Filia All Shop 17, banyak lagi. Dan tadi udah rame banget yang stay tune di sini, orang datang dan pergi. It's okay. Aku harap hari kamu menyenangkan. Makasih juga udah nanyain kabar aku, nanyain mood aku di sini. Dan aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat karena ini lagi musim sakit teman Pro 2. Dan ini tepatnya 25 Juni ya. Yuk, kita sepakat kita menjalani 5 hari tersisa di bulan Juni ini dengan sebaik-baiknya teman Pro 2. Semangat juga yang lagi berjuang di tanggal tua. Stay tune terus di sini. Dayang masih bakal menyapa kamu di next segmen puisi dan lagu. Dan untuk segmen Cerita Bareng Pro 2, jangan lupa ya, besok masih ada live lagi dengan penyiar lainnya teman Pro 2. So di sini kamu bisa request lagu, bisa sharing, bisa curhat, dan bisa bahas hal random apapun itu. Dan aku harus pamit dulu untuk segmen ini di frekuensi, tapi tenang, aku masih bakal menyapa kamu di live TikTok Pro 2 Datarakan. So, satu lagu untuk menutup dan juga membuat kita lebih calm down lagi di malam hari ini. Ada Bernadia dengan Tajo Kita Buat Menyenangkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
5: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
6: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
7: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku. Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
6: Bercerita tentang apa saja,
7: iya, tentu aja
6: yang sedang kamu rasakan.
7: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
5: Dan aku percaya itu, setiap kita
6: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro 2 Tarakan.
5: Jadi orang baik. Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

Selamat malam teman berdua. Malam ini aku pengen ngajakin kamu duduk sebentar di antara suara-suara yang mulai mereda. Di saat dunia terasa lebih tenang, seringkali muncul pertanyaannya selama siang hari kita sembunyikan rapat-rapat. Pertanyaannya sederhana, tapi rasanya berat untuk dijawab. Pertanyaannya, bagaimana ya kalau nanti aku nangis lagi? Bagaimana kalau perasaan yang kukira sudah selesai ternyata datang kembali mengetuk hati? Ya, kadang kita merasa kecewa pada diri sendiri saat kesedihan itu muncul lagi. Kita berpikir seharusnya udah lebih kuat, seharusnya udah bisa menerima, seharusnya udah bisa melupakan, harusnya udah gak nangis lagi. Tapi kenyataannya, hati memang gak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Ada luka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Dan itu bukan sesuatu yang perlu membuat kamu merasa gagal. Well, dengerin cerita aku yuk. Bareng aku Dayang The Pro 2 FM yang akan mengisi ruang dengar kamu dengan cerita penutup hari bertajuk, bagaimana kalau nanti aku nangis lagi?

memperdua, mungkin selama ini kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjalani rutinitas, bahkan ketika ada banyak hal yang diam-diam memberatkan pikiranmu. Ya, orang lain melihatmu baik-baik aja, tapi cuman kamu yang tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap bertahan setiap harinya. Karena itu, jika suatu malam mungkin air mata kembali jatuh, jangan langsung menganggapnya sebagai kemunduran. Bisa jadi itu hanyalah cara dirimu, cara hatimu melepaskan beban yang selama ini terlalu lama dipendam. Sama seperti langit yang kadang perlu menurunkan hujan. Agar apa? Agar awannya menjadi lebih ringan. Kita manusia pun terkadang perlu menangis agar dadanya tak terus menerus sesak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

sama Pradua, aku pengen ngingetin kamu. Ingatlah bahwa proses sembuh bukanlah garis lurus yang terus naik tanpa hambatan. Ya, kadang ada hari-hari yang terasa ringan, lalu tiba-tiba ada hari yang membuatmu kembali teringat pada luka-luka lama. Itu wajar. Bukan berarti kamu kembali ke titik awal. Itu hanya tanda bahwa perjalananmu masih berlangsung dan kamu masih terus melangkah, meski perlahan. Jadi, bagaimana kalau nanti kamu nangis lagi? Ya, menangislah jika memang perlu. Lepaskan apa yang selama ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dan setelah itu, beristirahatlah. Istirahat dengan tenang, teman berdua. Tidur dengan nyenyak, karena besok adalah hari yang baru. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam paling gelap, harapan juga akan menemukan jalannya kembali untuk kamu. So, selamat malam dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dari teman terbaik kamu, aku Dayang akan mengisi ruang dengar kamu di lain kesempatan dengan cerita penutup hari lainnya. So, thank you for listening my story. Good night.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin mengatakan, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal yaitu 7.500 SPPG. Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air karena terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Suciadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Betonbrook Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva, Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final, ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Betonbrook, Jerman, Adila dan juga Fonareva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Shuanwei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
1: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toh. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak. Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
0: Bagaimana Mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
1: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
0: Ini Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timur, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabut di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul